Ya, baiklah, 8.01 minit pagi sekarang ini dah pun masuk jam yang ketiga untuk Rada Extra. Seperti biasa untuk hari Ahad, kita ada Moh Kita Berpantun. Mana jago-jago pantun, Zu? Bolehlah ramai-ramai orang kata bersiap sedia untuk dengarkan pembayang pantun untuk minggu ini. Jadi pembayangnya berbunyi, mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa. Mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa. Jadi untuk anda semua kalau nak berpantun dengan Zu, 8 sampai pukul 10 pagi, terus telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Moh Kita Berpantun.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM ya. Ingat sampai bila-bila.
3: Anda semua yang kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Sekarang ini mau kita berpantun dari 8 pagi sampai lah pukul 10. Dan sekarang ini kita dah ada dah pemantun yang bakal membuka tirai untuk mau kita berpantun hari ini. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar, sihat ke tu Encik Jasli?
4: Buat masa ni sihat, sihat adanya.
3: Alhamdulillah, itu yang Zu nak dengar. Baik Encik Jasli, hari ni pembayangnya berbunyi, mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa.
4: Sekali kecewa, jangan kecundang. Cuba lagi terus hingga berjaya.
3: Itu dia, ada lagi ke pantun seterusnya, silakan.
4: Tanya ya.
3: Ya.
4: Pagi hari pergi ke pekan nak membeli buah delima.
3: Ya.
4: Kami ramai-ramai selalu mendoakan semoga kaki tangan kerajaan kita ni terus sihat dan berjaya.
3: Amin insya-Allah. Ucapannya Encik Jasli, silakan.
4: Dia kan mentadbir negeri ni tentulah, kalau tak dia kita susah juga kan.
3: Betul.
4: Kita doakanlah semoga dia dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, dengan penuh sempurna kan.
3: Amin insyaAllah.
4: Tambahlah kita ni Dewan Undangan baru kan.
3: Ya Encik Jasli, ada ucapan ke?
4: Nak ucapan ya.
3: Ya, silakan.
4: Pertama buat apa ni Musa Jepun, Tuan Haji Musa Jepun ada di Kampung Tanjung Kota 9 tu kan.
3: Ya.
4: Dan buat Man Abdul Rahman Kedai Kampung Perah tu dia tengah mendengar ni. Dan buat ni Tuan Haji Azmir Atik Amir ni ya, ada di Ulu Pari Gadung ni kan.
3: Ya.
4: Dia tak menang melangsungkan hari perkahwinan cucu dan anaknya. Tahniahlah buat Tuan Haji Azmir tu. Dia dulu Imam Sri Gadung tu ni. Dia selalu dongar teh.
3: Kisah itu, terima kasih.
4: Dia memang tetap pantau di mana dongar teh. Dan juga buat Kak Ajah Nurnas Minti Salam.
3: Ya.
4: Yang ada di Federal Abu Johnson peringkat 3 tu kan. Semoga dia mendengar lah, saya selalu apakah dah minum belum Kak Cui.
3: Ya.
4: Juga buat Tuan Haji Abdul Kadir nak isi Tuan Haji.
3: Alamak. Itu dia nampaknya terputus. Manalah Encik Jasli kita ni tadi tu kan. Jadi kan Encik Jasli, mungkinlah ada lagi ucapan-ucapan yang tak habis itu kan. Yang semua mengenali Encik Jasli lah. Terima kasih Encik Jasli di atas pantun dan ucapannya. Dialah yang pembuka tirai untuk kali ini, untuk Moh Kita Berpantun edisi hari ini. Jadi untuk anda semua, kalau nak berpantun dengan Zu, tunggu apa lagi? Telefonlah 06-675-3166 atau 06-675-3177.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kemas.

0: Mau kita berpantun di talian, kita ada pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar Zu?
0: Alhamdulillah, sihat. Mak Nak, apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Mak Nak, malam tadi dengar tak, tengok tak debaran bintang kecil tu?
1: Itulah, tak tengok. Mak Nak boleh kata lupa.
0: Alahai Mak Nak.
1: Sebab tengok drama sedap.
0: Aduh, layan drama tak apa Mak Nak.
1: Itulah, ada bintang kecil lagi.
0: Yo, tak ada rezeki.
1: Dekat
0: kalau
1: negeri pula tu kan?
0: Ya, boleh datang. Boleh datang auditorium Mak Nak. Okey, tak apalah Mak Nak, tak ada rezeki lah tu. Okey Mak Nak, baik, pembayang pantunnya hari ni, mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa.
1: Air meriak tu apa? Mana meriak tu apa?
0: Meriak tu dia macam ada pergerakan tu dekat air tu, macam berkocak lah.
1: Yalah, berkocak lah kan. Mak Nak tu berkocak ni, meriak tu lah, tak
0: beriak.
1: Tahu. Meriak.
0: Beriak. Yo.
1: Air beriak. Mengair keli di tepi bendang. Air meriak membawa rasa. Pagi-pagi jangan meradang. Carilah kawan yang baik. Carilah kawan baik. Jangan memendam rasa.
0: Itu dia nasib baik dapat lengkapkan tu. Ada pantun seterusnya ke Mak Nak?
1: Pantun Mak Nak. Buah pauh, buah rambai, hendak di dalam raga. Dari jauh kau lambai-lambai, kenapa dah dekat kepaling kau muka?
0: Alahai, siapakah itu? Kalau dah lambai tu kan? Okey, baiklah Mak Nak, ucapannya silakan.
1: Nak buat ucapan yang pertama pada Zah Fasoh. Dia sedang mengarang pantun agaknya.
0: Okey, cepat Kak Zah.
1: Pada Maksud Raja Alia dengan apa ni, dengan BFF dia, Ramli Betam Ulu. Juga Kak Ram Lubuk Cina. Kak Ram pun agaknya sedang mengarang pantun dia tu.
0: Cepat Kak Ram.
1: Pada ni Ajaz Reha, ada di Taman Kelawan Jaya, apa je lebu. Pada ni Kak Ngah Johor, mengapa tepi tanpa berita. Dan pada Tuan Haji Kadir dan isterinya berada di Seledah Bukit Senggi. Itulah pada Ju. Terima kasih Ju.
0: Ya, sama-sama. Mak Nak nak dengar lagu apa hari ni?
1: Lagu yang Guna-Guna Nanti Datuk Yasini Amin.
0: Boleh. Ya Allah.
1: Mak Nak minat lagu tu. Saya memang rasa tak jemu dengan lagu tu.
0: Okey, boleh untuk Mak Nak. Ya, semoga terhibur di hujung minggu ni. Ya, terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Mak Nak. Ceria Mak Nak pagi ni. Ni Zu suka ni. Okey, jadi jomlah kita dengar dulu lagu permintaan Mak Nak, Kau Yang Ku Nanti. Datuk Yusni Hamid. Mau kita berpantun?

0: Banyak khasiat itulah Zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun. Buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun. Selamat pagi untuk anda semua yang terus kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Buat anda yang dengar kami sambil memandu, hati-hati ya ke mana saja hala tuju anda pagi ni. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baiklah, masih lagi dalam Moh Kita Berpantun. Kita ada pemantun seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Zu.
0: Apa khabar Abang Juju?
1: Oi, khabar baik.
0: Alhamdulillah, dengan suara ceria. Abang Juju dah sarapan ke?
1: Oh, baru lepas ni.
0: Baru lepas, Alhamdulillah. Apa menunya pagi ni?
1: Hari ni kita makan pizza.
0: Pizza? Bukan main lagi orang Johor makan pizza pagi ni, yo. Okey, Alhamdulillah lah dari isi perut tu kan? Okey, baik Abang Juju, hari ni kita punya pembayang mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa.
1: Okey, kalau hatimu rasa tak tenang, berdoalah kepada Allah yang Esa.
0: Ha, dengar tu apa Abang Juju pesan. Okey, ada pantun seterusnya ke?
1: Okey, ada dua lagi pantun ni.
0: Silakan Abang Juju.
1: Okey, yang pertama. Berjalan-jalan rumah adik manja. Ikan goreng bawa ke depan. Hari ini berehat di rumah saja. Sebab semalam dapat nak menyertai perarakan.
0: Wah, perarakan apa tu? Abang Juju, ceritalah sikit.
1: Okey, semalam kita ada sambutan maulidi ratun.
0: Oh.
1: Jadi ada perarakan.
0: Hebatnya.
1: Ini 16 bulan ada lagi ni.
0: Ada lagi untuk Hari Malaysia, ya?
1: Hari Malaysia ada juga maulud juga.
0: Oh, terbaiklah Abang Juju kita. Okey, pantun seterusnya.
1: Okey, kedua Okey, malam hari pasang pelita sambil bersembang dengan kawan-kawan.
0: Iyo.
1: Jangan suka bermain cinta.
0: Aha.
1: Kalau putus, anda sendiri yang rawat.
0: Ha, itu dia, dengar tu. Okay. Jangan suka bermain cinta.
1: Jangan suka bermain cinta.
0: Okey, baik Abang Juju, ucapannya silakan.
1: Yeah. Okeylah, ucapan kepada mak nak tadi tu. Kawan patut lah tu. Dan juga kepada ayah tadi-tadi dan kepada semua lah pendengar setia Negeri FM dengan ucapan selamat pagi, selamat sarapan dan juga selamat Hari Malaysia.
0: Ya, terima kasih Abang Juju. Assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Abang Juju, orang Johor makan pizza pagi ni ya. Baiklah, nampaknya di talian kita ada lagi seorang pemantun. Oh, dah tak ada dah. Tak apa, boleh telefon lepas ni ya. 06-675-3166. 06-675-3177. Moh Kita Berpantun.

0: bila 8.32 minit pagi sekarang ini. Masih lagi dalam Moh Kita Berpantun. Di talian kita ada pemantun seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayanda, apa khabar? Sehat tak?
1: Ayanda baru balik sehat.
0: Alhamdulillah, moga sehat terus. Kan sehat sentiasa Ayanda ya?
1: Ya.
0: Okey, baik Ayanda. Hari ini pembayang pantunnya mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa. Bendang rasa.
1: Bendang rasa, ya? Acik, air apa tadi? Lupa ya?
0: Bendang dan juga rasa.
1: Air
0: beriak membawa rasa. Mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa.
1: Ya. Yeah. Ayah ni alih sikit ni. Apa ni? Radio ni,
0: Ya, boleh Ayanda.
1: Dia melawan.
0: Kalau doket macam bergema bunyinya.
1: Dia melawan. Nanti.
0: Kita beri peluang dekat Ayanda nak alih radio dia dulu, ya. Ayanda dah siap sedia dah pantun tu.
1: Ya.
0: Okey, Ayanda. Boleh, ya. Lagi sekali, ya.
1: Boleh.
0: Mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa.
1: Ibu hati. Elok lama kita berdenang. Jangan sampai saya kata yang dilupa.
0: Itu dia Ayanda. Ucapannya ada ke hari ni? Silakan.
1: Ayanda nak beri bantuan Ayanda boleh?
0: Boleh. Takkan tak boleh. Silakan.
1: Bantuan Ayanda hari ni. Ya, ada dua ya.
0: Ya, boleh. Silakan.
1: Bantuan yang pertama. Buah pauh di atas batu. Ada juga buah jambu.
0: Ya.
1: Walaupun jauh, batu-batu. Hati ini ingin bertemu.
0: Itu dia. Pantun seterusnya, silakan.
1: Pantun yang lagi satu. Buah tinggi-tinggi buah kelapa. Ada juga buah pinang.
0: Ya.
1: Kita haruslah ingatkan ibu bapa. Rasanya perlulah dikenang.
0: Itu dia. Terima kasih Ayanda di atas pantunnya. Ucapan silakan.
1: Ucapan pada Dasri Negeri Sembilan, Negeri Kota.
0: Ya.
1: Azizah Pasuh, Nepas Pasuh, Reda Pasuh. Dan adik-adik saya yang ada di sana. Satu milik ya, pada Tiga dan Azizah ya. Kita apa ni, ada semualah kawan-kawan Ayanda, termasuk Juju tadi ya.
0: Iya,
1: Juju ya.
0: Okey, baik Ayanda, terima kasih Ayanda ya.
1: Ada semua sekalilah ya, yang mengenali di Ayanda ya. Lagu Ayah minta tu ada tak?
0: Ada. Baiklah, selepas ini kita siarkan Ayanda ya. Semoga Ayanda sihat selalu.
1: Mudah-mudahan kita dapat berjumpa satu hari juga ya.
0: InsyaAllah Ayanda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Ayanda. Sama-samalah kita doakan ya, agar Ayanda sentiasa sihat selalu. Baiklah, untuk anda semua yang nak berpantun, cepat telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Selepas ini kita sama-sama nak dengarkan lagu permintaan dari Ayanda, lagu Seri Mersing, nyanyian Biduanita Negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza.

0: Ya, mau kita berpantun. Dah 8.41 minit pagi dah pun sekarang ini. Alhamdulillah, kita ada pemantun seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak Azhar. Dah sarapan ke belum?
1: Baru minum air dulu. Nak pantun dulu.
0: Oh, nak pantun dulu, terbaik. Akhirnya siap juga makna pantun Kak Azhar kita. Okey, baik. Hari ini pembayangnya mengail keli di tepi bendang. Air beriak membawa rasa.
1: Okey. Mengail keli di tepi bendang. Air beriak membawa rasa. Tak lama lagi hari Malaysia akan menjelang. Disambut rakyat berbilang bangsa.
0: Itu dia.
1: Lagi satu.
0: Silakan.
1: Lagi satu pantun yang sama. Mengair keli di tepi bendang. Air beriak membawa rasa. Kalau pergi di rantau orang, biar bersopan berbudi bahasa.
0: Itu dia. Terima kasih Kak Zah atas pantunnya. Ada ucapan ke, silakan.
1: Okey, terima kasih. Ucapan sama pada Ajar Zainab tadi, Ayanda, Pak Jasli, Juju, Kak Ram Rambut Cina, Kak Ram TTJ, Kak Nani, Ajar Hasni, Dari Cilebu, Mak Usul Ajar Ilyas, buat dah semualah. Lagi satu buat Cinta Baby.
0: Yeah.
1: Hari tu pergi ke tempat dia, bengkel dia, beli dia MPJN. Buat dia sama berjaya dalam bidang dia ceburi. Semoga dimulakan rezeki. Dan buat semualah, berbaris sebagai FM. Dan warga kerja negeri FM.
0: Buat
1: tugas. Selamat pagi. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Kak Azhar kita, alhamdulillah, nak berpantun dulu. Dia alas perut dengan minum. Ya, terbaik dah pemantun kita pagi ni. Terima kasih untuk anda semua kan yang mana nak berpantun. Mungkin tak pernah lagi cuba nak berpantun untuk Moh Kita Berpantun ni. Bolehlah. Tak ada masalah pun. Kalau malu-malu nak telefon kan, hantar ya. Doket 012-603-0603. Nanti Zu bacakan pantunnya satu persatu ya. Nanti tepat je pukul 9 pagi. Jom kita dengar dulu utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zu akan kembali untuk jam seterusnya untuk kita berpantun. Sampailah pukul 10. Sebab apa? 10 sampai 12 tengah hari kita ada carta hit. Jadi terus bersama dengan Zu di Grafam. Ingat sampai bila-bila.

0: ke menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gori FM yo. Ingat sampai bila

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRP HICOM yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aeroangkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah suatu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan meja bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Perkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun. Buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.

sekarang ini Graf FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia menerusi tiga frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau yang dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terus dengarkan Negeri FM sampailah pukul 12.30 malam nanti. Baik, untuk mahu kita berpantun, ini jam yang terakhir sebab pukul 10 nanti kita terus nak layan carta hits pula bertemankan Zoo. Yang mana nak berpantun masih sempat lagi sebelum pukul 10 pagi ni, tinggal beberapa minit lagi. Dengan pembayangnya hari ini mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa. Boleh terus je telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Boleh juga hantarkan di WhatsApp Konti Negeri FM 012-603-0603. Dah ada dah beberapa rangkap pantun yang dihantar menerusi WhatsApp Konti ni. Kejap lagi Zu bacakan. Okey, mau kita berpantun.

0: Hai, Nurlela.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Selamat pagi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan dia lempar lah kolam tu kan kata
2: potih-potih itu kan jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ni bantai dia potih kan duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: itu dia persembahan Rafish dengan lagunya The Boom, baru saja menghiburkan anda. 9.37 minit pagi sekarang ini. Untuk anda semua yang tengah santai-santai dekat rumah tu kan, kalau anda saksikan di TV 1 sekarang ini, selamat pagi Malaysia. Sekarang Zul sedang saksikan 4 orang yang berjaya untuk terus mara ke peringkat bintang kecil di Sarawak nanti. Hari semalam 4 orang telah pun terpilih, terutamanya dari Negeri Sembilan lah, adik Aryan alhamdulillah berjaya untuk ke Sarawak nanti pada 25 September. Tahniah kita ucapkan kepada kesemua peserta untuk Zon Semenanjung. Dan ucapan tahniah juga buat empat orang yang telah berjaya untuk ke peringkat seterusnya. Antaranya adik Sofia Adelia dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, adik Aryan sendiri dari Negeri Sembilan, Melissa Rose dari Pulau Pinang, dan juga adik Reza dari Kedah. Sama-samalah kita beri sokongan kepada anak-anak ataupun adik-adik kita yang bakatnya cukup luar biasa. Dan untuk anda semua yang hari semalam berkelapangan dan juga berkesempatan hadir pada hari semalam, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak ya. Sudi meriahkan debaran bintang kecil Zul Semenanjung yang berlangsung semalam. Hebat ke tidak adik-adik kita? Semuanya baik-baik, hebat-hebat belaka. Zul pun tenganga tengok mereka semua. Bukan main lagi kan. Dan semua yang drama-drama yang dibawakan tu pun bukan saja berbakat dalam bidang nyanyian, tetapi dalam bidang lakonan juga. Jadi terus beri sokongan untuk adik-adik kita ni. Semoga satu hari nanti menjadi insan yang berjaya dan juga artis tanah air yang berjaya satu hari nanti. Okey, terus bersama dengan Zul Negeri FM hingga sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, sedikit perkongsian ya, apa yang ada di dada akhbar ini. Menyatakan jenazah Allahyarham Kapten Zainul Afiq B. Syam dijangka dikebumikan di Senawang hari ini. Itu apa yang dinyatakan oleh bapa Allahyarham B. Syam Ahmad yang berusia 59 tahun. Untuk pengetahuan anda semua, Allahyarham Kapten Zainul Afiq merupakan antara yang terkorban dalam nahas pada Selasa lalu yang betul-betul mengejutkan seluruh rakyat Malaysia apabila kesemua individu yang menaiki helikopter BO-105 dikendalikan layang-layang aerospace selepas helikopter itu terhempas berhampiran hujung landasan STOL Port Long Lelang kira-kira 3.40 petang. Jadi kita doakanlah agar kesemua urusan untuk pengebumian jenazah Allahyarham dipermudahkan dan juga ahli keluarga terus tabah dan juga kuatlah untuk menerima dan juga menghadapi kehilangan insan yang tersayang ini. Sama-samalah kita doakan agar jenazah Allahyarham ditempatkan bersama dengan orang yang beriman. Terus bersama dengan Zoo, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

ini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jutawan.
1: Baiklah, menghampiri pukul 10 pagi itu bermakna kita dah nak tutup kedai untuk moh kita berpantun. Apapun, Zu nak ucapkan terima kasih buat anda semua yang sudi berpantun bersama dengan Zu untuk edisi hari ini 13 September. InsyaAllah sihat tubuh badan kalau nama ada lagi dalam jadual. Hari Ahad kita berpantun naik ya. Okey, Zu, sebelum itu kita nak bacakan juga kiriman pantun dari rakan-rakan kita yang hantar menerusi WhatsApp Konti Negeri FM. Mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa. Walaupun berjauhan, tetap dikenang ikatan mesra kekal selamanya. Mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa. Tekun bekerja sepanjang siang, mutu dijaga penuh saksama. Itu dia, namanya tak disertakan sekalilah yang hantarkan pantun ni. Apapun, Zu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Terus kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Selepas ini tepat je pukul 10 pagi kita nak layan carta hits Negeri FM pula. Ada banyak perkongsian cerita dunia hiburan yang Zu nak kongsikan dengan anda dan semestinya 20 lagu hits yang kita akan siarkan untuk 2 jam ini. Terus bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
4: Terus dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.

0: Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan Zoo sekarang ini untuk Carta Hits Negeri FM. Alhamdulillah, minggu ini seperti biasa kita nak layan 20 lagu hits dan juga cerita-cerita mengenai dunia hiburan bertemankan Zoo. Untuk anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM, terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan, okey? Yang paling penting, yang mana baru je dengarkan Negeri FM, kita juga boleh didengari menerusi portal radio RTM. Begitu juga dengan RTM Click, boleh juga anda dengari. Tak kira lah di mana jua anda berada, yang penting kena ada liputan internet dan percuma sahaja. Okey, baiklah, untuk anda semua, apapun urusannya hari ini, yang mana bercuti, selamat bercuti. Kepada anda yang bekerja, selamat bekerja. Apapun yang anda lakukan hari ini, pastikan niatnya tu betul lah, positif. Dan yang paling penting, teruskan usahalah, jangan menyerah dalam apa jua yang anda lakukan. Zoo doakan yang baik-baik saja untuk anda. Okey, yang ini kan, seperti biasalah, sebelum kita nak mulakan untuk lagu-lagu dalam carta hits ini, kita nak recap dulu lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Pada minggu sebelum ini, lagu di tangga ke-5, Hati Yang Tak Terbalas, nyanyian Marsha Milan. Lagu di nombor 4, Malam-Malam, Nuha Bahrain, X Mimpi. Lagu di nombor 3, Jena Sara, Emilia Azizan. Lagu di nombor 2, Masih, Sakura Band. Lagu juara pada minggu lalu, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Jadi kalau nak tahu siapa juara untuk minggu ini, kena teruslah layan 2 jam Carta Hits Negeri FM dekat hujung nanti. Dapatlah tahu jawapannya, ya. Jom kita terus nak layan lagu pencalonan pada minggu lalu yang kini berada di nombor 20. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Edri Abdul Halim. Lagu nyanyian Syamel, Pertama.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 20.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Carta Hits Negeri FM. Nombor 16.

0: dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 15.

0: tadi persembahan Siti Nordiana dengan lagunya Ahai. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana, dinyanyikan oleh Siti Nordiana. Dah berada 22 minggu dalam carta, manakala lagu di nombor 16, Termenung, nyanyian Bunga dan juga Amza Sabri. Lagu ini komposer oleh Amza Sabri, lirik oleh Bunga, dah berada 2 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 17, lagu ini ciptaan Rizky Maulana dan juga Rari, nyanyian MCMD, Modus, turun 1 anak tangga minggu ini, dah berada 6 minggu dalam carta. Manakala lagu di tangga ke-18, Mengapa Singgah, nyanyian Nomad, komposer dan lirik oleh Aiman Siddiq, dah berada 5 minggu dalam carta. Minggu ini kekal berada di tangga ke-18. Dan lagu di nombor 19, Aku Nak Kahwin, nyanyian Andy Bernadir, komposer oleh Kuiz dan juga Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It, dah berada 7 minggu dalam carta. Okey, baik. Apa cerita minggu ni untuk anda yang sedang memandu? Hati-hati ya. Kemana saja hala tujunya tu. Semoga semuanya selamat sampai ke lokasi yang anda tuju. Dan selamat berhujung minggu Zul ucapkan. Yang mana sedang orang kata makan-makan, selamat menjamu selera. Yang mana tengah scroll media sosial, jangan lupa ya, ikuti media sosial Negeri FM Official. Kalau belum follow, follow lah. Jom follow-follow semua kami punya social media tau. Okey, jadi untuk cerita minggu ini Zul nak kongsikan lah. Ini juga menjadi orang kata satu perkara yang tular juga untuk beberapa minggu ini. Apabila gambar dengan gaya 80-an kini tular di media sosial dan menjadi trend dekat media sosial. Adakah yang dah cuba? Zul ada juga cuba, tapi kita macam tertekan sikit. Kita macam frust sikit. Sebab apa? AI tak dapat nak buat muka kita yang betul-betul persis. Dia macam alamak siapa ni kan? Lain pula rupanya. Jadi kita tak post lah gambar tu. Okey, cerita balik berkenaan gambar 80-an ini. Gambar biasa pun kini boleh nampak macam gambar lama kan, dengan dia punya arahan. Kalau kita masukkan dekat dalam aplikasi AI tu, arahan dia tukarlah. Orang kata gaya gambar ini, jadikan ia gambar 80-an kan. Jadi nanti bertukarlah gambar tu. Sedangkan itu gambar tahun 2026. Yang hebatnya dia boleh bertukar gaya jadi 80-an. Dengan rambutnya bertukar gaya, dengan dia punya warna gambar tu pun macam ala-ala efek filem gitu kan. Gaya pakaian tukar, rambut tukar, suasana belakang tukar, tudung tukar. Terus macam zaman 80-an. Memang hebat. Kalau hari bila ya, baru-baru ni jugalah kita buka WhatsApp, semua pakat letak status gambar-gambar 80-an dengan lagu 80-an. Merasa juga Zul berada di era 80-an. Yang menariknya kan, ramai juga yang seronok cuba trend ni. Artis-artis kita pun ramai yang cuba buat. Ada yang buat gambar sendiri, ada yang buat gambar bersama pasangan, ada juga bersama rakan-rakan kan, dengan ahli keluarga. Adakah yang dengarkan Negeri FM sekarang ini dah cuba trend tu? Kadang-kadang seronok juga kan. Teknologi sekarang ini, apabila kecerdasan buatan AI ini dapat orang kata mengubahlah kalau kita tak pernah lalui zaman 80-an itu. Mungkin gambar zaman 80-an dah hilang makan di anai-anai kau kan. Bolehlah buat semula gambar tu jadi 80-an. Nanti orang kata pergi kedai cuci gambar tu, gantung dalam frame gambar dekat rumah, letak balik kan, buat kenangan. Sebabnya memang persis juga gambar-gambar tu macam era 80-an, tapi cantik lah. Itulah dia teknologi sekarang. Sebenarnya bukan 80-an saja, macam-macam kita boleh buat. Tapi pastikanlah kita jadilah pengguna yang bijak ya. Jangan salah gunakan teknologi yang ada sekarang ini. Itulah dia cerita kita, sedikit nak kongsikan lah apa yang tular pada minggu ini. Apa ceritanya kan? Jadi jom kita nak layan terus lagu di tangga ke-14. Sebab lepas ni kita nak kongsi juga dengan anda cerita berkenaan artis antarabangsa, nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy. Lagu Bersuara, komposer dan lirik Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Minggu ni kekal berada di tangga ke-14.
1: Carta Hit Negeri FM, nombor 14.

0: inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti.
2: Charta Hits, Negeri FM.
3: Nombor 13.

0: Persembahan Kelangit featuring Dina Riju dengan lagunya Kau Bersama Dia baru saja menghiburkan anda. Lagu di tangga ke-12. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Kelangit sendiri. Dah berada 8 minggu dalam carta, minggu ni naik satu anak tangga. Manakala lagu di nombor 13, nyanyian Aina Abdul dan juga Amir Jahari, Ayuh Pulang. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Dah berada 20 minggu dalam carta, minggu ni turun satu anak tangga. Okey, ini menarik. Zu nak kongsi dengan anda cerita artis antarabangsa. Ini khususnya lah buat peminat Taylor Swift ataupun Swiftie, apabila nama penyanyi popular itu kini diabadikan pada 4 spesies serangga yang baharu yang juga dikenal pasti di Australia. Yang menariknya, kalau Zu kongsikan apa yang Zu baca di artikel di internet ini, yang menariknya serangga ini dinamakan oleh Sarah Schroeder, seorang pelajar kedoktoran bidang entomologi di University of California Riverside, dan dia pun memang seorang peminat Taylor Swift, Swiftie sejak sekian lama lagi lah. Jadi jenis serangga itu dinamakan Swiftie Phyllis, manakala 4 spesiesnya diberikan nama yang mengambil inspirasi daripada Taylor dan juga albumnya, antaranya Taylor, Lover, Fearless dan juga The Tortured Poets Department. Dan menurut Sarah, dia nak gunakan nama Taylor bukan sekadar sebagai penghargaan lah kepada Taylor Swift, idola dia, tetapi juga untuk tarik perhatian orang ramai terhadap kepelbagaian serangga dan juga usaha pemuliharaan serangga itu. Wah, bagus. Idea yang bernas. Mesti lagi ramai Swiftie yang tertarik dengan serangga ni. Ha, kan? Jadi, tengoklah dari pentas muzik sekarang Taylor Swift dah masuk pula dunia sains. Dah ada nama, orang kata, nama Taylor Swift tu dekat serangga. Rasanya taklah takut sangat kan kalau serangga tu nama dia hebat-hebat, nama macam artis, nak lagi Taylor Swift. Ha, tapi Zu tak tengok lah lagi rupa dia. Kalau tengok rupa, mungkin sama je tak suka dengan serangga. Ha, jadi itulah dia sedikit perkongsian lah berkenaan dengan artis antarabangsa. Jadi untuk anda semua, selepas ini kita nak tengok apa lagi yang menarik untuk Zu kongsikan dengan anda semua. Jadi jom kita nak layan dulu lagu persembahan Haris Zazman featuring Yoni Boy. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Haris Zazman, Yoni Boy dan juga Justin Siu. Sempurna, minggu ni naik 4 anak tangga. Wow, baru 4 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Kata Hit Negeri FM, nombor 10.

Persembahan Ernie Zakri dengan lagunya Dansa baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Minggu ini turun 3 anak tangga, dah berada 21 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, nyanyian Akim and the Magistrate, Juliet. Komposer oleh Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik, minggu ini kekal berada di tangga ke-10. Okey, baik, untuk cerita di media sosial ni Zu nak kongsi. Baru-baru ini tularlah satu perkongsian. Katanya ni berlaku di Rembau apabila seorang warga emas berusia 71 tahun hampir jadi mangsa penipuan apabila beliau dah nak buat transaksi bernilai RM10,000 di sebuah bank. Tapi nasib baik ada abang pemandu e-hailing ni yang menghantar warga emas tersebut yang mula rasa curiga dengan situasi itu dan terus menghubungi pihak polis. Dan hasil tindakan pantas abang rider tersebut, transaksi RM10,000 itu berjaya dihentikan dan wang itu berjaya diselamatkan. Malah siasatan mendapati wanita itu sebenarnya dipercayai sudah membuat 2 transaksi sebelum ini, masing-masing hampir RM5,000 kepada akaun Cindy.

0: Tiket. Sama-sama lah kita saling ingat mengingati kalau adalah orang kata hantaran mesej WhatsApp dan sebagainya untuk kita buat transaksi hutang ke, transaksi segera ke. Sedangkan sebelum ni kita tak ada lah pernah berhutang pun kan. Kena hati-hati dululah kalau berkaitan dengan wang dan juga akaun bank ni. Kita doakan lah agar kita semua sentiasa terlindung daripada penipuan scammer ni dan pastikan kita lagi bijak dari scammer. Gitu. Baik, untuk anda semua, itu dia cerita yang mungkin kita boleh ambil iktibar dari apa yang berlaku. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada pemandu e-hailing tu kan, sebab dah bantu warga emas tersebut. Sejak dumunjak ni banyak betul cerita-cerita positif berkenaan dengan abang rider ni. Baru-baru ni Zu ada ternampak lah satu video apabila ramai-ramai penunggang motosikal yang berhenti bagikan orang kata lampu isyarat, double signal, lampu kecemasan tu kan, untuk bantu tolak sebuah kenderaan yang rosak di tengah jalan. Jadi itu memang sangat bagus lah. Kita rakyat Malaysia ni sebenarnya bagus-bagus belaka. Ini kan pula nak Hari Malaysia, alang-alang tu kita ceritalah terus nak menyambut Hari Malaysia tak lama lagi. Seronok rasanya bila tengok video-video positif di media sosial menjelang orang kata Hari Malaysia dan juga sepanjang bulan kebangsaan ini. Semangat cintakan negara tu semakin berkobar-kobar rasanya. Okay, baiklah, itu jelas sedikit perkongsian untuk minggu ini. Untuk anda semua, terima kasih kerana terus layan Carta Hits Negeri FM. Jadi jom kita nak layan lagu seterusnya. Persembahan Syihah Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Lagu ini komposernya oleh Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya. Minggu ini naik satu anak tangga. Kita ada juga lagu dari Marsha Milan, lagu di tangga ketujuh, Hati Yang Tak Terbalas. Komposer dan lirik oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar, dah berada 10 minggu dalam carta. Dan kita ada lagu di tangga keenam sebentar nanti, Gila Bayang Amar Haikal, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 8.

0: kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
3: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 7.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini untuk Carta Hits Negeri FM, yang mana belum lagi ikuti platform media sosial kami dekat semua TikTok, Facebook, Instagram. Username kami sama sahaja ya, type je Negeri FM Official, insyaAllah jumpa. Bukan apa, kalau anda belum lagi follow media sosial Negeri FM Official, susah nanti untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda. Sebab apa? Sebab setiap minggu kita akan muat naik poster carta hits berserta dengan link easy poll untuk anda semua undi lagu-lagu kegemaran anda. Jadi anda singgah je di Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official. Kalau ada poster carta hits untuk minggu ini kan, anda pergi tengok dekat bahagian caption, copy link tersebut. Selepas itu paste lah di Google ataupun di Safari ataupun tampal lah di sana. Nanti keluarlah lagu-lagu yang ada dekat dalam carta hits ya. Kalau jumpa dekat story Instagram ataupun story Facebook, senang, tinggal tekan saja link yang kita sediakan ya. Mudah saja caranya. Yang penting jangan lupa untuk undi lagu anda setiap minggu. Baiklah, inilah masanya untuk kita sama-sama nak dengarkan lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Untuk minggu ini, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu hasil ciptaan sepenuhnya oleh penyanyi ini sendiri, Mojang Hafiz, Zainakal dan juga Zamir Haris. Lagu Dalam Diam minggu ini tidak dapat terus kekal dalam carta hits Negeri FM. Pernah 4 kali menjadi juara carta, berjaya kekal hanya 22 minggu dalam carta hits Negeri FM. Kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk

0: Jadi jom kita nak beralih kepada lagu pencalonan untuk minggu ini. Sebenarnya untuk minggu ini, lagu yang dicalonkan ada cerita di sebalik lagu. Gitu kan? Penyanyi itu sendiri hasilkan lagu ini berdasarkan luahan hati katanya setiap bait lirik tu dan pengalaman yang dilalui oleh penyanyi ini sendiri. Dan menariknya, lagu ini pernah dirakam sebelum ini, tapi penyanyi ni rasa macam alah, tak cukup lagi lah jiwa dalam lagu ni. Sampai macam tu, jadi dirakam semula dan rombak susunan muzik sampai betul-betul dia puas hati. Dan hasilnya lagu ini mendapat sambutan yang baik, malah ramai yang buat cover di media sosial. Jadi untuk minggu ini kita nak sama-sama dengarkan lagu pencalonan, komposer dan lirik oleh Hil Husaini, Iki Hiu dan juga Nadira Zaini. Nyanyian Nadira Zaini, Cuba Jadi Aku.
1: Pencalonan minggu ini.

0: 找你妈啊！你妈的，
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
9: Carta hits Negeri FM.
10: Nombor 5.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 4.

0: Jenna Sara, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penyanyi ini sendiri Emilia Azizan, kini berada di tangga keempat minggu ini, dah berada 13 minggu dalam carta, turun satu anak tangga. Baik, manakala lagu di nombor 5, nyanyian Wani Hasrita, Lembayung Tari, komposer dan lirik oleh Hil Husaini dan juga Iki Hugh, kini berada dalam top 5 carta, dah berada 15 minggu dalam carta hits negeri FM. Baiklah, untuk anda semua ni, Zul nak kongsikan dengan anda berkenaan artis tanah air. Adakah yang baru-baru ni hadir ke konsert 30 tahun ulang tahun Biru Mata Hitamku, yang mana peminat rock lama-lama dulu kan mesti tahu berkenaan konsert ni, dan mungkin ramai juga yang hadir kerana konsert ulang tahun Biru Mata Hitamku yang berlangsung di Megastar Arena Kuala Lumpur baru-baru ini cukup istimewa sebab mempertemukan semula empat nama yang sinonim dengan album Biru Mata Hitamku. Siapa lagi kalau bukan Muz, Joe Branko, Eddie dan juga Black selepas kira-kira 3 dekad. Jadi dengar cerita, konsert tu hampir 5,000 peminat hadir dan mereka dihiburkan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan selama 2 jam 40 minit dengan kira-kira 20 lagu popular, antaranya lagu-lagu Penunggu, Enigma, Bukan Kerana Matahari dan juga Nasib Kita. Mungkin ramai juga yang dengarkan Negeri FM sekarang ini ada yang pergi ke konsert ulang tahun Biru Mata Hitamku ni. Dan yang menarik kan, dekat dalam konsert tu ada juga segmen tribute mengenang Allahyarham JS Kevin dan juga Bob Lokman. Itu paling dos kaget lah kalau anda tak berkesempatan hadir macam Zul sendiri kan. Kalau tengok TikTok, mesti ramai yang kongsi berkenaan konsert ni. Sebab apa? Ada satu momen yang nostalgik apabila lagu sejati dipersembahkan secara instrumental, tapi yang datang hadir, peminat yang hadir pada konsert itu nyanyi beramai-ramai. Memang malam yang penuh dengan nostalgia dan juga kenangan lah untuk peminat-peminat rock kan. Lagu-lagu lama, wajah lama dan juga kenangan yang kembali hidup di atas satu pentas. Itulah dia cerita mengenai artis tanah air. Jadi untuk anda semua yang mana sedang memandu tu, hati-hati ke mana saja hala tuju anda. Doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Jomlah kita layan terus lagu di tangga ketiga, nyanyian Nuha Bahrin X Mimpi, Malam-Malam. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: nampaknya sayang orang yang sama masih lagi juara carta untuk minggu ini. Dah 4 minggu jadi juara carta dan dah telah berada 16 minggu dalam carta Hits Negeri FM. Nyanyian Adira Suhaimi, komposer oleh Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Dato' Aris Abdul Rahman. Manakala lagu di nombor 2, tahniah juga kita ucapkan. Kekal berada di tangga kedua, dah berada 12 minggu dalam carta. Lagu nyanyian Sakura Band, masih komposer dan lirik oleh Lak dan juga Adi Priyo. Baiklah, juara pun kita dah tahu, itu bermakna sudah nak tutup kedai untuk carta Hits Negeri FM. Terima kasih buat anda semua yang dah layan untuk 2 jam ini. Zul minta maaf jika ada yang kurang. InsyaAllah akan sentiasa diperbaiki dari hari ke hari untuk semua pendengar Negeri FM, okey? Dan jangan lupa untuk terus undi ya lagu-lagu kegemaran anda menerusi link Easy Poll yang kita dah sediakan dalam media sosial Negeri FM Official. Cari je poster carta Hits nanti dekat caption, InsyaAllah jumpa link tersebut. Okay? Baiklah, untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah minggu hadapan dengarkan lagi carta Hits berteman kan Zoo. Bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan carta Hits Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hits Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hits Negeri FM,

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kodongnya pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: iya ni nata ni ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak akan cari dari Wan ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Kau ni apa hal?
4: Orang, kita.
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Baik yang dengar di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RCM Click. Pernah ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda semua. Baiklah, macam mana hari Ahad anda semua? Baik-baik sahaja ke? Malam tadi cukup tidur ke tak? Cukup rehat ke tak? Baiklah, hari ini hari Ahad, hari orang kata bersantai-santai sahaja. Okey, bermula dari jam 12 sehingga jam 6 petang nanti anda bersama dengan saya, temankan saya sampai pukul 6 petang. Kita buka segmen kita santai hujung minggu. Bermula dari jam 12 sehingga jam 6 petang nanti. Tak lupa juga pandai nak ucapkan ribuan terima kasih buat rakan setugas panel DJ Zoo yang telah menemani anda seawal 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Sekarang tibalah masa SA pula lah ambil alih ya. Hari Ahad ni kan macam biasa lah temu janji eh, boleh his ya tak? Semua tengah tunggu boleh his ya kan? Baik, untuk yang nak WhatsApp konti, nak cerita kok malam tadi ada datang sini aku kan, ada nengok bintang kecil ke, nak kongsi cerita boleh lah WhatsApp konti 0126030603. Yang tengah bawa kereta, hati-hati atas jalan raya. Jangan main telefon. Kau ada nak pergi ke mana-mana kau hari ni kan? Nak bawa anak jalan-jalan kau? Boleh. Hari ni hari Ahad kan? Esok hari Senin. Bak kata Nen kau esok Senayan. Jadi, kau nak bawa pergi jalan-jalan boleh. Pastikan jaga, orang kata jaga langkah. Jaga langkah. Air kosong jangan lupa bawa. Payung jangan lupa bawa. Sebab cuaca kita ni tak menentu. Kang tahu-tahu kang tiba-tiba ya hujan kan. Tengah panas sekarang ni pun kono pakai payung. Tak semestinya hujan ya kan. Baik, jangan ke mana-mana. Jangan ubah frekuensi tu ya. Jangan tukar-tukar, jangan ubah. Kita sampai pukul 6 petang ni. Suara pun makin lama makin lain-lain ya ni. Baik, jom kita layan hari ni. Kita punya tema kita hari ni adalah Bolihis. Kita layan lah ya. Kok kalau suka, kalau goma, jangan lupa wasik konti tu. Saya nak juga baca goma kau tidak kan. Sebab dia ada hari Ahad ya. Hari lain tak ada. Hari Ahad you ada Bolihis ni. Tapi kau jawab lah ya. Jangan ke mana-mana. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

Santai hujung minggu bersama kan Pana at Negeri FM. Macam mana? Teri cuni raya. Sukolah tu kan. Dah janji nak bagi bolihis. Bolihis hari Ahad yo. Jangan marah kan. Kalau goma, copek-copek. WhatsApp konti 012-603-0603. Kongsikanlah. Kok nak kongsi ucapan pun boleh kan. Manalah tahu hari ni ada hari special lah tu kan. Nak kongsi-kongsi untuk orang tersayang boleh ya. Kejap lagi Pana bacakan ya. Baik, jom kita sama-sama nak kongsi ramalan cuaca untuk hari ni ya. Hari ni 13 hari bulan 9. Pagi tak ada hujan. Petang ni mungkin ada ribut putih. Malam tak ada hujan. Jadi cuaca kita ni dia orang kobar itu hari dah panik ya kan. Ni dia boi sojuk sikit. Okey, dia boi sojuk sikit tapi sikit jelah. Lepas tu udara kita masih lagi tidak sihat. Kalau nak ke mana-mana jangan lupa pakai face mask tu yo. Kalau ada aktiviti kat luar kan, kat luar rumah, pakai face mask. Pasal bahaya. Sebab sekarang ni cuaca udara tengah tak sihat ni, kita kena berjaga-jaga juga. Boleh menyebabkan kita ni sakit tokak, batuk, sosomo. Lepas tu pula kan sosak nafas. Sosak napeh. Jadi buat anda semua, kalau ada aktiviti kat luar tu, kalau tak banyak tak payah poi. Kalau ponting poi. Tapi jangan orang goba, bukanlah tak boleh buat, boleh, tapi jangan terlalu lama. Minimalkan ataupun hadkan aktiviti di luar rumah. Duduk rumah kan, berosihkan rumah kan, keliling rumah pun kita kena jaga juga. Pasal apa sekarang ni kita takut denggi. Tu yang kita nak cegahan tu. Okey. Kalau penutup botol tu ada air ke apa ke, komeh kan. Berosihkan. Kita nak elakkan ada Aedes. Kan kalau ada Aedes kan denggi pula ya. Mohonlah kita layan lah ya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi?

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yep, itu dia. Hamku hami securalo. Santai hujung minggu bertemankan banyak at Negeri FM. Baiklah, macam mana, gembira ke tak gembira ni? Kita hiburkan anda semua dengan bolehis seperti yang dijanjikan. Setiap hari Ahad, bermula jam 12 sampai jam 1 ni, kita memang layan bolehis dululah kan. Kita bagi balik mengimbau lah kan. Ada yang mungkin sekarang ni dekat dapur, sambil-sambil tu kan, dengar Hindustan, dengar bolehis kita, sambil masak, sambil nyanyi teh kau. Baiklah, Paina nak kongsi dengan anda semua untuk cerita semalam. Siapa yang datang ke auditorium kita yang menyaksikan bintang kecil kita, debaran bintang kecil, adik-adik kita yang menyanyi, yang bertanding kan, untuk orang kata pergi ke peringkat yang seterusnya pula. Jadi yang mana datang semalam mesti sangat-sangat meriah. Saya ada semalam. Saya ada semalam. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih juga untuk semua orang kata penyokong-penyokong, baik pendengar, penyokong-pendengar Negeri FM yang sudi luangkan masa juga datang ke kita punya auditorium Tuanku Puan Cik ni kan. Okay, sama-sama memeriahkan dan meraihkan kita punya penyanyi-penyanyi cilik kita, betul tak? Jadi semalam dah saksikan 12 orang bintang kecil yang berentap dalam pertandingan debaran bintang kecil RTM 2026. Masing-masing memang datang dengan bakat dan persembahan yang tersendiri sebenarnya. Okay, tapi daripada 12 orang tu, akhirnya 4 sahaja yang berjaya terpilih untuk mewakili negeri dan wilayah masing-masing ke Sarawak. Mereka ialah Aryan dari Negeri Sembilan, Sofia Adelia dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Melissa Rose dari Pulau Pinang dan Reza dari Kedah. Dan pada 25 September nanti mereka akan meneruskan perjuangan di pentas kemuncak debaran kecil RTM 2026 di Sarawak. Tahniah buat keempat-empat bintang kecil ini. Kita bangga, kita sokong dan kita doakan semoga berjaya di pentas kemuncak nanti. Baiklah, tepat pada jam 1 kita akan mengikuti utama satu tengah hari, manakala masanya solat fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 11 minit tengah hari. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Jom kita layan lagi bolehis kita. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Jasad 5 mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Michael Jasa Jururawat Deborah Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa, Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok, diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir Iso. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Verasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemu bual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanakumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola, kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan duhala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport Aid bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom. Menurut nyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategi Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Shadaq Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. Tiadalah seseorang hamba yang berdosa kemudian ia segera berwuduk sebaik-baiknya sudah itu mengerjakan sembahyang dua rakaat. Kemudian ia memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosanya itu, melainkan Allah akan mengampuninya.

0: bila?
1: Woi, gila ke? Jalan tepi lah.
2: Woi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah dari sini.
3: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
4: Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, pendengar-pendengar setia Negeri FM semua, kita beralih kepada satu khabar duka daripada dunia hiburan tanah air, iaitu pelakon Elvira Loy hari ini berkongsi berita pemergian ibu tercintanya, Hajah Filzah Yusof, 61 tahun, yang telah kembali ke rahmatullah. Menerusi perkongsian di Instagram, Elvira memaklumkan berita tersebut dengan penuh duka cita. Jenazah arwah ibunya juga seorang sedang diuruskan sebelum dibawa ke Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai Ceras. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah Hajah Filzah Yusof. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya, merahmati rohnya dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dan buat Elvira Loy sekeluarga, semoga terus diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi kehilangan insan yang begitu disayangi. Al-Fatihah. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Pak, sedih lah Pak.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak Anjan, no, Pak.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Iyalah Pak An, betulah tu kan.
0: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Senyumlah selagi kita boleh senyum. Kerana senyum juga merupakan satu sedekah. Hai, saya Ibu Afi.

Santai hujung minggu bertemankan panel at Negeri FM. Itu dia kekal bahagia Ipoh Hafiz. Baiklah, jam menunjukkan 1:45 minit tengah hari. Apa dia lagi? Selain dari hari Ahad ni. Hari Ahad ni kan, selain daripada Bolihis kita kan, kita ada apa lagi? Kita ada Wahi tak angkat lentok lah. Sebab jam dah menunjukkan 1:45. Makna kata kita dah masuk dalam wahi-wahi tak angkat lentok pula lah. Dia orang Khabar tu dalam bahasa sonang itu kan lah. Dia tak galau sangat kan. Dia tak broken sangat. Apa tu broken? Apa tu galau? Alah, dia orang nak dengar lagu yang lentok-lentok sikit kan. Yang kalau sedih tu dengan dengar lagu tu boleh lah. Tiba-tiba macam meleleh mata kot. Boleh ke macam tu? Hari Ahad ni dia special sikit lah. Kan tu sobat kono dengar. Yang baru je buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Terima kasih pandai ucapkan yo, kerana sudi memilih Negeri FM sebagai toman harian, toman ceria, toman setia. Setia dengan saya sampai pukul 6 nanti yo. Kejap lagi kita nak kongsikan ada kiriman WhatsAppnya. Tak tahu kau macam mana nak WhatsApp Konti. Boleh WhatsApp Konti 0126030603. Jadi mohlah kita layan dulu. Memori cinta luka, nasi wahab, Nogoy FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar.
2: Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila.
1: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan juga 46 minit petang. Assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang buka dekat RTM Click. Fana ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda semua. Baiklah, dah petang-petang macam ni buat anda semua yang mana manalah tahu kan tengah makan, selamat menjamu selera. Kalau yang dah tengah makan, tengah relax-relax, tengah santai-santai dekat rumah tu, jangan sampai terlelap. Jangan sampai terlelap, ya. Tahu dah kenyang kan, tapi jangan lelap dulu. Sebabnya kita sampai pukul 6 petang nanti. Jadi kena temanlah kita dekat konti ni. Baik, saya ada terima kiriman WhatsApp. Terima kasih buat anda semua yang sedih WhatsApp kita dekat konti ni. Tak adalah sorang-sorang kita dekat konti ni kan, kalau tak rasa macam sorang-sorang je. Tak ada yang sedih nak teman. Saya teman anda, anda tak naklah teman saya. Baik, kita ada dekat sini Acu Al-Qassam. Terima kasih Acu, sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Ingat sampai bila-bila dah. Baik, kita ada juga dekat sini Ruzkama. Assalamualaikum, semoga Allah memudahkan urusanmu hari ini. Terima kasih. Semoga doanya berbalik pada Ruzkam berlipat kali ganda. Dan kita ada juga dekat sini Kak Norizan. Assalamualaikum Pana, dari Kak Norizan. Waalaikumsalam Kak Norizan. Sihat ke tu? Kita ada juga dekat sini Baha Anda. Assalamualaikum. Kita dah memang dah tahu Pak Baha Anda kalau hantar ucapan panjang betul tau. Tapi kita love, kita suka. Sebabnya inilah orang kata menunjukkan semangat dan sokongan yang tak henti tau. Okay, assalamualaikum. Selamat petang DJ Panas. Selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu hendaknya. Waalaikumsalam. Amin. Semoga doanya berbalik pada Pak Anda berlipat kali ganda. Pak Baha Anda, Felda paling 8 Gemas Negeri 9 Malaysia. Okay, nak buat apa ni eh? Okay, nak bagi ucapan, boleh nak bagi ucapan selamat berhujung minggu buat bonda Dayang Arpah Ahmad, anak-anak dan cucu-cucu tersayang, juga buat Kak Nani Pelangai, Latifah Omar, Kak Zaitun Syarif Palung 14, Abang JJ Gemas dan Baja Palung 7 Busu dan semua di mana jua berada. Selamat layan Negeri FM bersama dengan DJ Pana, berbagai info dan hiburan yang menarik untuk kita semua. Baiklah, terima kasih Panda. InsyaAllah. Okay, semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sahaja, sihat-sihat selalu. Okay, hari-hari Ahad ni berhujung minggu, sambil-sambil tu kalau dah kemas-kemas rumah semua, kita kena santai-santai lah pula kan. Betul tak? Tak santai tak boleh lah kan. Jadi jom kita layan sikit je lagi untuk kita punya wai-wai tanggal lentok. Sebab lepas tu pukul 3 je lagi, kita rancak sikit lah ya. Boleh lah ya. Kita rancak-rancak lah sikit kan. Kalau pandai tengok sekarang ni dekat Sungai Gadut ni kan, dia tadi macam mendung macam hujan. Tapi itulah, dia nampak mendung je. Dekat mana, macam mana pula cuaca dekat kawasan anda? Kalau nak kongsi boleh terus WhatsApp konti 012-603-0603. Jangan ke mana-mana, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Yep, Negeri FM. Santai hujung minggu berita mankan panah at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan 3-4 minit petang. Dah pukul 3 dah kita ni, ya. Buat anda semua pendengar-pendengar setia kan, baik yang muda, yang tua, yang baby, ya, yang kanak-kanak, yang comel-comel, adik abang, jangan ubah frekuensi tu, ya. Macam biasa, nak WhatsApp Kunti boleh terus WhatsApp Kunti 0126-03-0603. Kita nak dengar juga perkongsian hari minggu anda semua ni kan. Sebab esok dah Isnin. Isnin macam biasalah. Kita dah kembali bekerja seperti biasa. Kembali sekolah seperti biasa. Betul tak? Jadi hari ni ada yang memilih untuk santai-santai kat rumah sahaja. Relax-relax kan. Kan petang sekarang baru keluar ke. Atau memang sekarang ni dekat luar. Sebabnya ada sesetengah nak keluar dulu. Kang balik kan, barulah kita set up semua untuk esok, baju, gosok baju kan, dan sebagainya. Sebabnya kita tak payah keluar-keluar lagi dah. Pun bagus juga macam tu, betul tak? Jadi jomlah kongsi sama-sama dengan Pina dekat Konti. Terus sahaja WhatsApp Konti 0126-03-0603. Jangan ke mana-mana, kejap lagi ada banyak info-info yang kita nak kongsi dengan anda semua, nak cerita dengan anda semua. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, iaitu Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesadar dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madan, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti? Bolehlah WhatsApp kami 0126-03-0603.

0: Kes demam denggi semakin meningkat di negara kita, terutamanya di Lembah Kelang. Segera bertindak mencari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes demi keselamatan diri dan keluarga anda. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Sal, hampir 3 tahun dah kita berkawan. Tapi abang heran, kenapa sejak kebelakangan ini Sal dah jauh berubah? Kenapa, Sal? Kenapa?
1: Sal berubah sebab abang dah berkawan dengan Dadah. Abang banyak membuang duit, membuang masa, ke hulu ke hilir, berkawan dengan orang tak tentu. Buat apa berkawan?
0: Sal, okeylah. Abang akan cuba jauhi Dadah.
1: Hai, setakat cuba jauhi aja. Sorry lah, bang. Kalau abang nak berhenti, berhenti terus. Faham tak? Berhenti terus.
0: Sal, Salma.
2: Marah betul abangnya Salma. Kesian si Osman. Itulah, jangan dekati Dadah. Keputusan yang anda buat pada hari ini menentukan masa hadapan anda.
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Ya, yep, santai hujung minggu bertemankan panel at Negeri FM. Ha, baiklah. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi kan, apa kata kita baca kiriman-kiriman WhatsApp yang sudi WhatsApp dengan Pana dekat konti ni. Ha, kita ada kiriman WhatsApp dekat sini. Assalamualaikum Pana, saya Mira dari Seremban. Hari ni sibuk betul kemas rumah dan siapkan barang-barang anak untuk esok. Esok nak hantar anak-anak pergi sekolah, lepas tu terus masuk kerja. Hari Ahad macam ni kan, macam biasalah. Memang rasa kejap je cuti tu. Malam ni nak pastikan semua dia dah siap, baju sekolah, bekal, beg semua. Lepas tu nak rehat lah. Pana, terima kasih temankan kami hari ni. Suara Pana memang buat kerja rumah tak jadi sunyi. Saya salah baca ke macam mana ni? Suara Pana memang buat kerja rumah tak jadi sunyi. Jadi suara saya memang untuk buat kerja rumah je lah. Baiklah, terima kasih Mira kerana sudi WhatsApp kita dekat konti. Dan kita ada juga dekat sini yang WhatsApp kita. Hai Pana, saya Farah dari Kuala Pilah. Hari ni bawa anak-anak keluar jalan-jalan, makan dan singgah ke rumah mak. Sekarang dah balik ke rumah, tengah kemas barang dan rehat-rehat sambil dengar Negeri FM. Esok dah nak mula rutin macam biasa. Jadi hari ni kita enjoy. Kita enjoy-enjoy dulu dengan keluarga. Salam untuk semua pendengar Negeri FM. Pana, pasang lagu yang best-best sikit untuk petang ni. Baik, terima kasih Farah kerana sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Tak adalah rasa macam sorang-sorang, tak adalah rasa macam sunyi kita dekat sini kan. At least adalah juga teman, betul tak? Okay, kalau nak lagu yang best, baik, kita boleh putarkan, kita boleh siarkan. Untuk anda yang mana nak WhatsApp konti, boleh saja terus WhatsApp 012-603-0603. Kita layan dulu, jom. Semangat yang hilang, SPDC Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan penaat Negeri FM. Baiklah, itu dia lagu sedih dari Akwa Arifin. Baiklah, anda semua terima kasih yang sudi dan masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Panah ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia. Semoga hari Ahad anda ni semua ceria-ceria sahaja, sambil buat kerja rumah ataupun buat persiapan untuk esok gosok baju, gosok tudung kan. Hati tu ada bunga-bunga sikit lah kan. Baik, Pana nak kongsi cerita dengan anda semua. Ada satu cerita yang bagi Pana cukup menyentuh hati. Sebab apa? Ada seorang lelaki yang dikenali sebagai abang minyak hitam jalanan. Ni sangat-sangat famous dekat TikTok tau sebenarnya. Kalau nak tahulah, dia pernah pasang niat ataupun impian nak bawa mak dia pergi menunaikan umrah. Tahun lepas dia pernah cerita dengan isteri tentang impian tu, tapi siapa sangka rezeki dia datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sebelum ni dia pernah viral sebab bantu seorang lelaki Cina yang motosikalnya rosak dan dia minta tolong tanpa minta sebarang bayaran. Hari ini hasil daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, dia berjaya tunaikan impian untuk hantar ibu tersayang ke tanah suci. Kadang-kadang kebaikan yang kita buat walaupun kita tak harapkan apa-apa balasan, Allah pulangkan dengan bentuk rezeki yang kita sendiri tak pernah sangka. Betul kan? Rezeki itu memang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala urusan ibu beliau dipermudahkan serta selamat pergi dan pulang dari tanah suci. Jadi kita ni jangan lupa untuk terus berbuat baik. Jadi jangan ke mana-mana. Negeri FM ingat sampai bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.
2: Wari. Dora Danish.

0: ますわ。
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Dan di hujung minggu bertemankan Vanna at Negeri FM. Itu dia. Rahsia apa tua? Apa tua apa? Betul. Macam mana nak buat kerja rumah laju-laju? Baiklah, jam menunjukkan 3:54 minit petang. Meh, kita nak kongsi sikit dengan anda semua. Okay. Kalau sebut je pasal Formula One, mesti ramai yang terus teringat kan kemeriahan dekat Lita antarabangsa Sepang. Betul tak? Formula One bermaksud F1 lah kan. Ini berita baik untuk peminat sukan pemotoran seperti saya lah. Persiapan terakhir di Litar Sepang sekarang ni memang tengah orang kata rancak lah. Okay, antaranya kerja nak menaik taraf kemudahan, mencantikkan kawasan Litar dan memastikan semuanya berada dalam keadaan terbaik sebelum perlumbaan berlangsung. Yang menarik dia pula, perkongsian mengenai persiapan ni pun dah buat ramai rakyat Malaysia semakin teruja. Lama dah kita tunggu untuk rasa balik suasana F1 ni, betul tak? Bunyi enjin kan, deruman kereta dia, sorakan penonton, dan macam-macam lagi, betul? Panas tetap panas, tapi sorakan dan bunyi-bunyi tu dia takkan dapat dekat mana-mana, betul tak? Kalau betul F1 kembali meriah di Sepang, pandai nak tahu siapa yang sanggup nak turun padang tengok secara live F1.

0: kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.
1: Malaysia. Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari Litar Iconic Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, masih lagi bertemankan panel at Negeri FM. Sekarang ni kita dah masuk di jam yang keempat. Nah, jam kita tu kan kejap je masa, betul tak? Kita pejam mata, buka mata, pejam mata, buka mata dah pukul 4. Kejap lagi pukul 5. Lepas tu pukul 6. Lepas tu minggu depan baru dapat dengar suara ni. Semoga ada yang merinduilah suara saya ni kan. Sebab tadi ada juga yang cakap suara saya ni menyebabkan dia tak jadi nak buat kerja rumah, ataupun dia tak rasa sunyi sambil buat kerja rumah. Alhamdulillah. Maksudnya tak jemung lah kan. Baik, sekejap saja lagi, tepat pada jam 4.11 kita akan masuk waktu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus setia dengan panel sehingga jam 6 petang nanti. Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah SWT. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Negeri FM, baiklah. Kita titipkan sedikit ruang untuk sebuah kabar duka yang cukup menyayat hati. Lima wira dan wirawati perkhidmatan doktor udara atau Flying Doctor Service FDS telah terkorban dalam insiden nahas helikopter di Long Linlang, Sarawak. Antara yang terkorban termasuk Dr. Ainur Baraha binti Kamarudin, Debra anak Moset, JC Supaya Yoke, Alexan Adit anak Henry dan Kapten Zainul Afiq bin Bisham. Mereka merupakan insan yang berkhidmat untuk membantu masyarakat dan pemergian mereka pastinya satu kehilangan yang amat dirasai. Khususnya buat keluarga dan warga Kementerian Kesihatan Malaysia, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan doakan agar segala urusan keluarga mangsa dipermudahkan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Santai hujung minggu baru temankan Fana at Negeri FM. Itu dia, Air Mata Saksi Cintaku Lestari. Saksi Cintaku Padamu. Baiklah, jam menunjukkan 4:47 minit petang. Assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang baru sahaja buka RTM Click. Jangan ubah-ubah frekuensi, jangan tutup RTM Click tu. Okay, kejap lagi kita akan sambung sembang-sembang santai kita lah. Sikit je lagi, tak lama lagi. Tepat pada jam 5, kita akan mengikuti utama 5 petang menerusi pusat berita RTM. Jadi anda semua, jangan ke mana-mana. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
7: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan Brahmos, India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya, perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Brahmos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lautan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara cangkuan wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Santai hujung minggu bertemankan panas at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan 5.20 minit petang. Assalamualaikum buat anda semua. Selamat dah petang. Dah petang dah kita ni, ya. Baiklah, yang mana sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya. Patuhi peraturan jalan raya, itu sangat-sangat penting. Kalau boleh jangan main handphone. Handphone tak nak main, letak tepi dulu, ya. Kejap lagi baru main handphone lah. Okay, dah betul-betul free, dah betul-betul berhenti kereta tu, barulah nak klebek handphone tu, klebek lah, ya. Baik, kita nak baca sikit ataupun kita nak kongsi sikit lah dengan anda semua, kan. Okay, ada satu yang membuatkan saya ni tertarik sangat-sangat. Okay, kita nak bagi sedikit penghargaan lah sebenarnya untuk abang-abang ataupun kakak-kakak ataupun semua rider penghantaran barang, penghantar barang yang keluar mencari rezeki setiap hari. Okay, tengok je, bila pandang tengok je video tu, okay, nampak dia orang ni sanggup berhimpit dekat jalan dengan bawa barang, bawa apa orang kata, kalau kita berjalan kita panggil luggage lah. Itu luggage tu apa, bag yang besar tu, kan. Ini dengan guni-guni, guni-guni parcel yang banyak, semata-mata nak pastikan barang kita sampai dengan sebaiknya. Kadang-kadang tengok dia orang ni kan, besar-besar guninya, ya, yang naik motor tu. Kalau naik kereta, penuh-penuh keretanya. Kadang-kadang kita ni suka marah bila parcel kita lambat sampai, betul lah, kan. Okay, tapi kita lupa di sebalik satu parcel tu ada seseorang rider yang tengah berkejar dengan masa panas, hujan, jalan sesak dan semua benda dia tempuh. Paling best sekali yang membuatkan kita rasa dihargai lah, kan. Orang yang paling macam mana nak cakap, kalau satu hari tu, kan, yang betul-betul tunggu kita, cari kita, inilah dia, yang rider-rider penghantar barang. Salam kak, kat mana kak? Saya dah dekat depan rumah. Macam tu. Kak, kat mana kak? Dah beli QR dah kak? Macam tu. Orang lain tak ada tau. Orang lain tak ada menekan-nekan tanya kat mana. Dah sampai depan rumah. Jadi buat kita semua, nak pesan juga ni. Ni nak pesan. Ni suka nak pesan. Okay. Ni tak marah tapi pesan. Kalau tak ada online banking, suka beli by pakai COD. Cash on delivery kata, kan. Maksud barang sampai baru bayar. Pastikan ada simpanan duit tu. Dah tahu hari ni order, besok sampai ataupun lusa sampai. Tinggal duit tu kalau nak tinggal kat rumah. Maksudnya kita nak keluar ke mana-mana ke, rider tak sampai-sampai lah ini, kang. Rider sampai, kang, nak kena bayar barang ni, kan. Tapi kita lah tak ada kat rumah. Memang saya tak pernah kojo rider, tapi saya faham. Saya faham sangat-sangat tu. Okay, kang, dia sampai depan rumah, dia telefon tak jawab, mesej tak reply, kan. Barang nak kena bayar ni. Kita dah melambatkan masuk, kita dah melambatkan kojo juga. Jadi buat orang apa, buat semualah, acik-acik, omak-omak, ayah-ayah, atuk-atuk, nenek-nenek, kan, adik abang semua, kalau boleh barang by COD ni, kalau kita tak ada kek rumah tu, masukkan duit tu siap-siap dalam sampul, kan. Letak kat poti-poti surat kau, kat mana-mana lah yang kau boleh solidkan, kan. Solidkan kat situ. Lepas tu, kang, kalau dia WhatsApp je tu, kan, bagi tahu adik, akak dah simpan duit kat sini-sini, akak tak ada kat rumah, kan, kau ambil duit kat sini. Sebabnya dia takkan menipu, dia ada gambar, ada bukti. Jadi ni nak posan lah ni. Ni posan sangat-sangat ni, ya. kita nak memudahkan kojo. Dia memudahkan kojo kita, kita memudahkan juga kojo dia. Kita nak beli barang, barang sampai baru bayar boleh. Tapi pastikan macam tu lah, ya. Pasal dah banyak kali terjadi, dia sampai, ya, kita tak ada. Dah kena pula 2-3 kali kawan tu nak kena datang, kan. Jadi kita sama-sama lah. Okay, bekerjasama. Dia pun hantar barang kita, kita pun menolong dia juga. Menyepat pula. Kita tolong cepatkan proses kojo itu. Ha, itulah nak diboyi tahu kan. Okey, bagilah senyuman kot kalau dia datang hantar barang tu, bagi senyuman kan. Ah, ucapkan terima kasih. Ah, mudahkan urusan orang lain dalam mencari rezeki. InsyaAllah rezeki kita pun lancar. Jadi jangan ke mana-mana. Ah, ingat pesan saya tadi ya. Yang atas jalan raya, jangan golak-golak dalam kereta tu. Hati-hati bawa kereta, semoga selamat sampai ke destinasi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Yeah. Negeri FM masih lagi berjemankan panah di sini. Ha, kita belum tutup kedai lagi. Belum ni ya? Belum. Baik, ada sedikit perkongsian dengan anda. Kita kongsi sikit yang menarik. Okey, ada aktiviti menarik Hari Carnival dan Pesta Keluarga Bestari. Di Masjid Al-Amin dekat Sikamat. Pada 16 September hari Rabu bermula 8 pagi. Okey, Masjid Al-Amin Bandar Warisan Puteri dekat Sikamat tau. Antara aktiviti yang paling best menanti anda ada berkuda. Ya Allah, bestnya. Berkuda, memanah, gel blaster game, pertandingan berwarna. Okey, ada Super Dupa, ada jualan Rahmah Madani, gerai jualan makanan dan macam-macam lagi. Bukan sekadar datang ke masjid, tapi datang untuk bermain, belajar, makan, berbelanja dan paling penting luangkan masa berkualiti bersama keluarga. Masuk dia percuma dan terbuka kepada semua. Jadi jangan duduk rumah aje nanti. Ajak sekeluarga, pasangan, mak ayah, anak-anak, jiran, kawan-kawan. Okay, boleh datang dekat Masjid Al-Amin. Ini daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi kalau anda semua tak ada ke mana-mana nanti kan, bolehlah datang kan, memeriahkan majlis juga. Betul tak? Hari cuti kan. Kalau ada ke tempat lain pun tak apa, kita sekadar kongsi-kongsi je. Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, masih lagi bertemankan pada at Negeri FM. Itu dia, kau yang bernama Suri. Siapalah tu kan, nama Suri tu. Tak sedar dah kan, dah sampai ke penghujung dah segmen kita hari ini untuk hari Ahad ni. Terima kasih banyak-banyak Pana ucapkan kepada semua yang setia dengar dan temankan Pana dari jam 12 sampai jam 6 petang ni. Esok dah hari Isnin, bermakna rutin kita bermula semula. Anak-anak ke sekolah, ada yang pergi kerja, ada yang pergi niaga, macam itulah. Okay, ada yang dah start juga sambung belajar kan. Jadi malam ni rehat cukup-cukup, kemas apa yang patut, jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan minum air tu waktu nak haus je. Waktu haus baru minum air, jangan. Okay, pastikan dapat tidur yang cukup. Dan satu lagi, seperti kita bakal menyambut Hari Malaysia, jom sama-sama kita semarakkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jala gemilang. Okay, satu rumah, satu jala gemilang. Supaya kita tetap ataupun kekalkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia, terus je menyala-nyala dekat dalam diri kita tu. Jadi jangan tukar siaran lagi. Tetapkan frekuensi tu 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM klik. Apa nak ucapkan ribuan terima kasih. Okey, tak kira di mana juga anda berada, anda sudi memilih Negeri FM sebagai teman harian anda. Sekejap saja lagi anda semua akan bersama-sama dengan rakan setugas panel, iaitu DJ Acap, dari jam 6 petang sehingga jam 12 malam. Jadi suara ni bila lagi kedengaran? Hari Sabtu dan Ahad sahaja. Dekat dalam mana santai hujung minggu. Setiap kali santai hujung minggu, kita akan ke udara bersama-sama. Banyak cerita info yang menarik. Pastinya next week saya nak jugalah dengar cerita-cerita seminggu anda. Apa yang jadi dan apa yang terjadi. Jadi task lah ni hari Sabtu nanti kita start tanya ya. Jadi pandai undurkan diri dulu. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Jaga diri, jaga kesihatan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Juga kepada anda yang stream kami melalui aplikasi RTM Click, betul-betul percuma. Terima kasih tau. Kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Terharu rasanya kan. Sebentar tadi rakan penyampai saya DJ Fana telah pun selesai tugasannya menerusi Santai 12.6 dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus terbang ke angkasa. Jauhnya kan. Untuk edisi hujung minggu anda Ahad 13 September 2026, bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah kita masuk lagi ke tahun pula, ke bulan yang baru. Semoga apa sahaja yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, semoga semuanya dipermudahkan. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa juga untuk sama-sama kita mendoakan buat keluarga kita, untuk adik-beradik kita, untuk saudara mara kita, rakan-rakan kita, orang di sekeliling kita. Semoga sekiranya mereka ada kesusahan di hati, ada keresahan yang dialami kan, semoga dipermudahkan dan juga diberikan kekuatan, insyaAllah. Amin, amin, amin. Baik, apa cerita untuk petang ini? Tak ada cerita apa-apa lah. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan beberapa informasi lah, lebih-lebih lagi berkaitan info trafik kan. Saya tengok menerusi apa ni, jendela Negeri FM ni kan, nampak di laluan Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke utara tanah air ada sedikit kesesakan lah, kenderaannya banyak. Biasalah kan, hari Ahad mungkin ada yang nak balik ke rumah semula ke, esok sudah pun bekerja kan, ataupun mungkin ada yang bekerja orang kata dari Johor nak pergi, ataupun dari Melaka nak pergi ke ibu kota menghantar barang. Abang-abang pilot darat kita kan, e-hailing, semoga dipermudahkan ya segala semua urusan, insyaAllah. Amin. Jadi apapun, insyaAllah yang mana nak hantarkan ucapan selamat petang, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Save nombor tu. Apa-apa senang, nak minta lagu ke, nak hantar ucapan ke, nak nak kongsi berkenaan info trafik, mungkin ada beberapa laluan di sekitar Seremban ni mengalami kesesakan, boleh kongsikan dengan kami. Alright, jadi jangan ke mana-mana, kita nak berhibur dengan Fazira Ghazali, lagu yang bertajuk Ceritaku. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: busuklah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong aduk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hil Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan, di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: kedua, tiga, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.
5: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Peter Pan mungkin nanti baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 6.34 minit petang menerusi ekspresi jam yang pertama kita bersiaran sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Alright. Saudara, berkenaan naas helikopter ya yang berlaku di Sarawak, dan kalau kita tengok pada pagi tadi ya, urusan penyerahan jasad 5 mangsa naas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara ataupun FTS ya di Long Lelang Baram Sarawak kepada keluarga dilakukan pada sebelah pagi tadi di Jabatan Forensik Hospital Miri selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Dan alhamdulillah, kalau kita tengok perkongsiannya juga, jasad yang terlibat dengan naas helikopter telah pun disemadikan, telah pun dikebumikan. Dan kalau kita tengok juga ya, perkongsian di bernama official Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad juga sempat mengimamkan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Baroah Kamarudin di Masjid Al-Karomah Mukim Baung Besar Pengkalan Cepa sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Seri Kedeper Kampung Baung Pengkalan Cepa. Juga jenazah mendiang jurawat Debra Mosse tiba di perkarangan rumah keluarganya untuk upacara penghormatan terakhir di Kampung Semadang Padawan ya pada hari ini. Dan mendiang juga merupakan salah seorang daripada 5 mangsa yang maut dalam naas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS yang berlaku di Long Lelang Short Take Off dan Landing Airport Hulu Bernam, kira-kira 929 km dari Kuching, yang berlaku pada Selasa yang lepas. Dan kalau kita tengok juga ya, di Seremban, jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainur Afiq B. Syam 30 tahun ya, yang merupakan mangsa naas helikopter yang berlaku di sana, disolatkan di Masjid Bandar Baru Senawang. Dan Allahyarham Zainul tiba pada pukul 4.30 petang diiringi keluarga serta ratusan kenalan dan juga sanak saudara yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir sebelum Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Foreign Heights Senawang. Jadi apapun saudara, sama-sama kita mendoakan semoga diberikan kekuatan buat ahli keluarga ya yang terlibat, yang terkesan dengan kehilangan yang berlaku disebabkan naas helikopter itu, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan juga salam takziah juga kita buat ahli keluarga mereka. Sedikit perkongsian info trafik saudara, buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan, menerusi perkongsian di Plus Line di aplikasi X, trafiknya sesak dari Senawang menuju ke Port Dickson. Pastikan anda ambil maklum, juga mengalami situasi yang sama juga arah selatan dari Sedenak ke Kulai, aliran trafiknya juga tinggi. Manakala di kilometer 20.7 arah utara dari Putrajaya menuju ke Bandar Saujana Putra ya, ada kemalangan yang berlaku di sana yang mengakibatkan lorong kecemasan terhalang. Trafik juga dalam keadaan yang sesak. Mengalami situasi yang sama juga, ada kemalangan di kilometer 211.9 arah utara dari Aikruh ke Simpang 4. Lorong kecemasan terhalang, tetapi trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi saudara, suka saya ingatkan dan selalu saya ingatkan untuk sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan anda, peka dengan keadaan di sekeliling. Kalau rasa ada tanda-tanda microslip tu, jangan ambil risiko untuk teruskan perjalanan. Cari tempat-tempat berdekatan, tempat yang selamat, kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ke, rehat sekejap, minum air kejap ke, mandi kejap ke kan, bagi segar, lepas tu dah okey, boleh teruskan perjalanan. Alright, apapun, kami sentiasa mendoakan untuk anda semua, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, jadi kita teruskan hiburan kita, nyanyian kumpulan gersang, percintaanku.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tuh deh.
1: Kampung Poga, kampung yang pono botua. Ado cito, ado kondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tanamo semua datang dari kampung.
2: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Wings Opera Hidup membawa kita ke pukul 6.59 minit malam, hampir masuk ke jam yang kedua untuk hujung minggu anda. Sebelum tu saya nak kongsikan sedikit ya berkenaan indeks pencemar udara IPU, tidak berapa sihat bacaannya di beberapa kawasan, antaranya di Sarawak. Kalau saya boleh kongsikan kepada anda, di IPD Serian bacaannya 174, Sri Aman 164, Kuching 154, Samarahan 152, bacaan yang tidak sihat lah. Kalau kita tengok di Semenanjung pula, di Selangor, Johan Setia dengan bacaannya 134, menandakan orang kata tahap udara di Johan Setia berada pada tahap yang tidak sihat lah. Jadi apapun saudara, pastikan anda ambil maklum juga kan berkenaan fenomena yang berlaku ketika ini dengan cuaca yang agak panas, lepas tu dengan jerebunya kan. Pastikan kita ambil langkah-langkah keselamatan lah untuk tubuh badan kita, untuk memastikan kehidupan seharian kita berjalan dengan baik. Alright, sudah pun masuk ke 7 malam saudara, dan untuk makluman pendengar-pendengar Negeri FM, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.14 minit malam. Dan selepas masuknya waktu solat fardu maghrib nanti, lagu-lagu kerohanian pula akan terus menemani anda sehingga pukul 8 malam. Jadi apapun, terus layan Negeri FM mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
2: Allahu

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, saya Azmi Khalif Baskes. Ikhlaskanlah diri dalam melakukan sesuatu perkara. InsyaAllah akan

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah saudara, persembahan nyanyian Too Fat featuring Yasin, Ali Fikir, Dian Sastrowardoyo. Sebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 8.2 minit malam melusi ekspresi hujung minggu anda untuk edisi Ahad 13 September 2026, satu Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah saudara, terima kasih yang terus stay tune dengan kami melusi 92.6, 95.7 dan 107.7, yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright.

Mungkin ada yang sedang menjamu selera. Alhamdulillah, selamat menjamu selera kan. Jangan lupa, selalu saya ingatkan untuk sama-sama kita mengamalkan pemakanan yang sihat dan juga sama-sama kita mengaplikasikan gaya hidup, gaya kehidupan yang sihat juga. Alright, supaya seiring, supaya perjalanan kehidupan kita berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Alright, yang sedang memandu, tak kira ke mana juga destinasi anda, mungkin sedang bekerja, ataupun mungkin ada sekejap lagi nak pergi makan ke kan, ataupun nak pergi jalan-jalan ke kan. Semoga berhati-hati, lebih-lebih lagi memandu pada waktu malam sebegini. Kena tingkatkan kepekaan kita semasa memandu, tingkatkan fokus semasa pemanduan. Semoga perjalanan kita baik-baik sahaja. Dan untuk jam seterusnya, lagu-lagu hits terkini pula akan terus menemani anda. Dan jangan lupa ya, malam ini yang mana tak sempat nak ikuti Carta Hits Negeri FM, anda bolehlah dengar semula siaran ulangan Carta Hits bersama dengan Zuhairah Zamri dan bersama rakan penerbitnya Fazri Amri Hamdan selepas utama 9 malam nanti. Okey, ke langit Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wani nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah ke bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Maha melihat nyanyian Opik featuring Amanda baru saja menghiburkan anda, saudara. Membawa kita ke pukul 8.43 minit malam. Kejap lagi, tepat pada pukul 9, utama 9 malam pula akan mengambil alih siaran untuk seketika untuk kita ketahui berkenaan info-info terkini, berkenaan berita, isu-isu semasa dalam dan juga luar negara. Alright. Dan selepas selesai utama 9 malam nanti, kita akan sama-sama ikuti ya rancangan Carta Hits Negeri FM pula. Kan yang mana terlepas pada sebelah pagi tadi, anda boleh ikuti semula. Alright, jadi apa pun tahniah. Tahniah apa? Tahniah buat adik Aryan kita. Kalau kita tengok nama penuhnya, adik Muhammad Aryan Zuhair yang telah pun berjaya melangkah ke peringkat seterusnya debaran bintang kecil Zon Semenanjung yang berlangsung semalam. Kan ada 4 orang daripada 12 peserta yang membuat persembahan. 4 peserta berjaya melayakkan diri mereka untuk kemuncak bintang kecil 2026. Jadi adik Aryan, tahniah. Jangan lupa untuk buat sehabis baik nanti untuk kemuncak bagi bintang kecil 2026. Kalau anda boleh saksikan semalam ya, menerusi TV2 ataupun anda tengok dekat menerusi aplikasi RTM Click, persembahan-persembahan adik-adik kita memang semuanya hebat-hebat. Kan bukan calang-calang tau. Siap ada persembahan nyanyian daripada artis jemputan Hail Husaini, ada persembahan Jacqueline Victor kan. Jadi apapun, kepada anda semua, sama-sama kita doakan buat adik Aryan kita untuk peringkat yang seterusnya. Alright, 8.45 malam, kita nak berhibur seketika nyanyian persembahan Erin City J, Jalan Duta.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri

terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.

0: Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Zu sekarang ini untuk Carta Hits Negeri FM. Alhamdulillah, minggu ini seperti biasa kita nak layan 20 lagu hits dan juga cerita-cerita mengenai dunia hiburan bertemankan Zu. Untuk anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM, terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan, okey? Yang paling penting, yang mana baru je dengarkan Negeri FM, kita juga boleh didengari menerusi portal Radio RTM. Begitu juga dengan RTM Click, boleh juga anda dengari. Tak kira lah di mana jua anda berada, yang penting kena ada liputan internet dan percuma sahaja. Okey, baiklah, untuk anda semua, apapun urusannya hari ini, yang mana bercuti, selamat bercuti. Kepada anda yang bekerja, selamat bekerja. Apapun yang anda lakukan hari ini, pastikan niatnya tu betul lah, positif. Dan yang paling penting, teruskan usahalah. Jangan menyerah dalam apa jua yang anda lakukan. Zudukkan yang baik-baik saja untuk anda. Okey, yang ini kan, seperti biasalah, sebelum kita nak mulakan untuk lagu-lagu dalam carta hits ini, kita nak recap dulu lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Pada minggu sebelum ini, lagu di tangga ke-5, Hati Yang Tak Terbalas, nyanyian Marsha Milan. Lagu di nombor 4, Malam-Malam, Duha Bahrain, X Mimpi. Lagu di nombor 3, Jena Sara, Emilia Azizan. Lagu di nombor 2, Masih, Sakura Band. Lagu juara pada minggu lalu, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Jadi kalau nak tahu siapa juara untuk minggu ini, kena teruslah layan 2 jam Carta Hits Negeri FM dekat hujung nanti. Dapatlah tahu jawapannya, ya. Jom kita terus nak layan lagu pencalonan pada minggu lalu yang kini berada di nombor 20. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Adri Abdul Halim. Lagu nyanyian Syamel, Pertama.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 20.

0: Jakarta Hits Negeri FM.
1: Nombor 17.

0: tadi persembahan Siti Nordiana dengan lagunya Ahai. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana, dinyanyikan oleh Siti Nordiana. Dah berada 22 minggu dalam carta, manakala lagu di nombor 16, Termenung, nyanyian Bunga dan juga Amza Sabri. Lagu ini komposer oleh Amza Sabri, lirik oleh Bunga, dah berada 2 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 17, lagu ini ciptaan Rizky Maulana dan juga Rari, nyanyian MCMD. Modus Turun Satu Anak Tangga minggu ini dah berada 6 minggu dalam carta. Manakala lagu di tangga ke-18, Mengapa Singgah, nyanyian Nomad, komposer dan lirik oleh Aiman Siddiq, dah berada 5 minggu dalam carta. Minggu ini kekal berada di tangga ke-18. Dan lagu di nombor 19, Aku Nak Kahwin, nyanyian Andy Bernardin, komposer oleh Kuiz dan juga Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It, dah berada 7 minggu dalam carta. Okey, baik. Apa cerita minggu ni untuk anda yang sedang memandu? Hati-hati ya. Kemana saja hala tujunya tu. Semoga semuanya selamat sampai ke lokasi yang anda tuju. Dan selamat berhujung minggu Zul ucapkan. Yang mana sedang orang kata makan-makan, selamat menjamu selera. Yang mana tengah scroll media sosial, jangan lupa ya, ikuti media sosial Negeri FM Official. Kalau belum follow, follow lah. Jom follow-follow semua kami punya social media tau. Okey, jadi untuk cerita minggu ini Zul nak kongsikan lah. Ini juga menjadi orang kata satu perkara yang tular juga untuk beberapa minggu ini. Apabila gambar dengan gaya 80-an kini tular di media sosial dan menjadi trend dekat media sosial. Adakah yang dah cuba? Zul ada juga cuba, tapi kita macam tertekan sikit. Kita macam frust sikit. Sebab apa? AI tak dapat nak buat muka kita yang betul-betul persis. Dia macam alamak siapa ni kan? Lain pula rupanya. Jadi kita tak post lah gambar tu. Okey, cerita balik berkenaan gambar 80-an ini. Gambar biasa pun kini boleh nampak macam gambar lama kan, dengan dia punya arahan. Kalau kita masukkan dekat dalam aplikasi AI tu, arahan dia tukarlah. Orang kata gaya gambar ini, jadikan ia gambar 80-an kan. Jadi nanti bertukarlah gambar tu. Sedangkan itu gambar tahun 2026. Yang hebatnya dia boleh bertukar gaya jadi 80-an. Dengan rambutnya bertukar gaya, dengan dia punya warna gambar tu pun macam ala-ala efek filem gitu kan. Gaya pakaian tukar, rambut tukar, suasana belakang tukar, tudung tukar. Terus macam zaman 80-an. Memang hebat. Kalau hari bila ya, baru-baru ni jugalah kita buka WhatsApp, semua pakat letak status gambar-gambar 80-an dengan lagu 80-an. Merasa juga Zul berada di era 80-an. Yang menariknya kan, ramai juga yang seronok cuba trend ni. Artis-artis kita pun ramai yang cuba buat. Ada yang buat gambar sendiri, ada yang buat gambar bersama pasangan, ada juga bersama rakan-rakan kan, dengan ahli keluarga. Adakah yang dengarkan Negeri FM sekarang ini dah cuba trend tu? Kadang-kadang seronok juga kan, teknologi sekarang ini, apabila kecerdasan buatan AI ini dapat orang kata mengubahlah. Kalau kita tak pernah lalui zaman 80-an itu, mungkin gambar zaman 80-an dah hilang makan di anai-anai kau kan. Bolehlah buat semula gambar tu jadi 80-an. Nanti orang kata pergi kedai cuci gambar tu, gantung dalam frame gambar dekat rumah, letak balik kan, buat kenangan. Sebabnya memang persis juga gambar-gambar tu macam era 80-an, tapi cantik lah. Itulah dia teknologi sekarang. Sebenarnya bukan 80-an saja, macam-macam kita boleh buat. Tapi pastikanlah kita jadilah pengguna yang bijak ya. Jangan salah gunakan teknologi yang ada sekarang ini. Itulah dia cerita. Kita sedikit nak kongsikan lah apa yang tular pada minggu ini. Apa ceritanya kan? Jadi jom kita nak layan terus lagu di tangga ke-14. Sebab lepas ni kita nak kongsi juga dengan anda cerita berkenaan artis antarabangsa, nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy. Lagu Bersuara, komposer dan lirik Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Minggu ni kekal berada di tangga ke-14.
1: Carta Hit Negeri FM, nombor 14.

0: Persembahan Kelangit featuring Dina Riju dengan lagunya Kau Bersama Dia baru saja menghiburkan anda. Lagu di tangga ke-12. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Kelangit sendiri. Dah berada 8 minggu dalam carta, minggu ni naik satu anak tangga. Manakala lagu di nombor 13, nyanyian Aina Abdul dan juga Amir Jahari, Ayuh Pulang. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Dah berada 20 minggu dalam carta, minggu ni turun satu anak tangga. Okey, ini menarik. Zu nak kongsi dengan anda cerita artis antarabangsa. Ini khususnya lah buat peminat Taylor Swift ataupun Swiftie, apabila nama penyanyi popular itu kini diabadikan pada 4 spesies serangga yang baharu yang juga dikenal pasti di Australia. Yang menariknya, kalau Zu kongsikan apa yang Zu baca di artikel di internet ini, yang menariknya serangga ini dinamakan oleh Sarah Schroeder, seorang pelajar kedoktoran bidang entomologi di University of California Riverside, dan dia pun memang seorang peminat Taylor Swift, Swiftie sejak sekian lama lagi lah. Jadi jenis serangga itu dinamakan Swiftie Phyllis, manakala 4 spesiesnya diberikan nama yang mengambil inspirasi daripada Taylor dan juga albumnya, antaranya Taylor, Lover, Fearless dan juga The Tortured Poets Department. Dan menurut Sarah, dia nak gunakan nama Taylor bukan sekadar sebagai penghargaan lah kepada Taylor Swift, idola dia, tetapi juga untuk tarik perhatian orang ramai terhadap kepelbagaian serangga dan juga usaha pemuliharaan serangga itu. Wah, bagus. Idea yang bernas. Mesti lagi ramai Swiftie yang tertarik dengan serangga ni. Ha, kan? Jadi, tengoklah dari pentas muzik sekarang Taylor Swift dah masuk pula dunia sains. Dah ada nama, orang kata, nama Taylor Swift tu dekat serangga. Rasanya taklah takut sangat kan kalau serangga tu nama dia hebat-hebat, nama macam artis. Nak lagi Taylor Swift. Ha, tapi Zu tak tengok lah lagi rupa dia. Kalau tengok rupa mungkin sama je, tak suka dengan serangga. Ha, jadi itulah dia sedikit perkongsian lah berkenaan dengan artis antarabangsa. Jadi untuk anda semua, selepas ini kita nak tengok apa lagi yang menarik untuk Zu kongsikan dengan anda semua. Jadi jom kita nak layan dulu lagu persembahan Haris Zazman featuring Yoni Boy. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Haris Zazman, Yoni Boy dan juga Justin Siu. Sempurna. Minggu ni naik 4 anak tangga. Wow, baru 4 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Persembahan Ernie Zakri dengan lagunya Dansa baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Minggu ini turun 3 anak tangga, dah berada 21 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, nyanyian Akim and the Magistrate, Juliet. Komposer oleh Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik, minggu ini kekal berada di tangga ke-10. Okey, baik, untuk cerita di media sosial ni, Zul nak kongsi. Baru-baru ini tularlah satu perkongsian. Katanya ni berlaku di Rembau apabila seorang warga emas berusia 71 tahun hampir jadi mangsa penipuan apabila beliau dah nak buat transaksi bernilai RM10,000 di sebuah bank. Tapi nasib baik ada abang pemandu e-hailing ni yang menghantar warga emas tersebut yang mula rasa curiga dengan situasi itu dan terus menghubungi pihak polis. Dan hasil tindakan pantas abang rider tersebut, transaksi RM10,000 itu berjaya dihentikan dan wang itu berjaya diselamatkan. Malah siasatan mendapati wanita itu sebenarnya dipercayai sudah membuat 2 transaksi sebelum ini, masing-masing hampir RM5,000 kepada akaun sindiket. Sama-samalah kita saling ingat mengingati kalau adalah orang kata hantaran mesej WhatsApp dan sebagainya untuk kita buat transaksi hutang ke, transaksi segera ke, sedangkan sebelum ni kita tak ada lah pernah berhutang pun kan. Kena hati-hati dululah kalau berkaitan dengan wang dan juga akaun bank ni. Kita doakanlah agar kita semua sentiasa terlindung daripada penipuan scammer ni dan pastikan kita lagi bijak dari scammer. Gitu. Baik, untuk anda semua, itu dia cerita yang mungkin kita boleh ambil iktibar dari apa yang berlaku. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada pemandu e-hailing tu kan, sebab dah bantu warga emas tersebut. Sejak dua menjak ni banyak betul cerita-cerita positif berkenaan dengan abang rider ni. Baru-baru ni Zu ada ternampaklah satu video apabila ramai-ramai penunggang motosikal yang berhenti bagikan orang kata lampu isyarat, double signal, lampu kecemasan tu kan, untuk bantu tolak sebuah kenderaan yang rosak di tengah jalan. Jadi itu memang sangat bagus lah. Kita rakyat Malaysia ni sebenarnya bagus-bagus belaka. Ini kan pula nak Hari Malaysia, alang-alang tu kita ceritalah terus nak menyambut Hari Malaysia tak lama lagi. Seronok rasanya bila tengok video-video positif di media sosial menjelang orang kata Hari Malaysia dan juga sepanjang bulan kebangsaan ini. Semangat cintakan negara tu semakin berkobar-kobar rasanya. Okay, baiklah, itu je lah sedikit perkongsian untuk minggu ini. Untuk anda semua, terima kasih kerana terus layan carta hits Negeri FM. Jadi jom kita nak layan lagu seterusnya. Persembahan Syihazike dengan lagunya Minta Ampun. Lagu ini komposernya oleh Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya. Minggu ini naik 1 anak tangga. Kita ada juga lagu dari Marsha Milan, lagu di tangga ke-7, Hati Yang Tak Terbalas. Komposer dan lirik oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar, dah berada 10 minggu dalam carta. Dan kita ada lagu di tangga ke-6 sebentar nanti, Gila Bayang Amar Haikal. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 8.

Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini untuk Carta Hits Negeri FM, yang mana belum lagi ikuti platform media sosial kami dekat semua TikTok, Facebook, Instagram. Username kami sama sahaja ya, type je Negeri FM Official. InsyaAllah jumpa. Bukan apa, kalau anda belum lagi follow media sosial Negeri FM Official, susah nanti untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda. Sebab apa? Sebab setiap minggu kita akan muat naik poster carta hits berserta dengan link easy poll untuk anda semua undi lagu-lagu kegemaran anda. Jadi anda singgah je di Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official. Kalau ada poster carta hits untuk minggu ini kan, anda pergi tengok dekat bahagian caption, copy link tersebut. Selepas itu paste lah di Google ataupun di Safari ataupun tampal lah di sana. Nanti keluarlah lagu-lagu yang ada dekat dalam carta hits ya. Kalau jumpa dekat story Instagram ataupun story Facebook, senang, tinggal tekan saja link yang kita sediakan ya. Mudah saja caranya. Yang penting jangan lupa untuk undi lagu anda setiap minggu. Baiklah, inilah masanya untuk kita sama-sama nak dengarkan lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Untuk minggu ini, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu hasil ciptaan sepenuhnya oleh penyanyi ini sendiri, Mojang Hafiz, Zainakal dan juga Zamir Haris. Lagu Dalam Diam minggu ini tidak dapat terus kekal dalam carta hits Negeri FM. Pernah 4 kali menjadi juara carta, berjaya kekal hanya 22 minggu dalam carta hits Negeri FM. Kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu Dalam

0: Jadi jom kita nak beralih kepada lagu pencalonan untuk minggu ini. Sebenarnya untuk minggu ini, lagu yang dicalonkan ada cerita di sebalik lagu. Gitu kan? Penyanyi itu sendiri hasilkan lagu ini berdasarkan luahan hati katanya setiap bait lirik tu dan pengalaman yang dilalui oleh penyanyi ini sendiri. Dan menariknya, lagu ini pernah dirakam sebelum ini, tapi penyanyi ni rasa macam alah, tak cukup lagi lah jiwa dalam lagu ni. Sampai macam tu, jadi dirakam semula dan rombak susunan muzik sampai betul-betul dia puas hati. Dan hasilnya lagu ini mendapat sambutan yang baik, malah ramai yang buat cover di media sosial. Jadi untuk minggu ini kita nak sama-sama dengarkan lagu pencalonan, komposer dan lirik oleh Hil Husaini, Iki Hiu dan juga Nadira Zaini. Nyanyian Nadira Zaini, Cuba Jadi Aku.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Jena Sara, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penyanyi ini sendiri Emilia Azizan, kini berada di tangga keempat minggu ini, dah berada 13 minggu dalam carta, turun satu anak tangga. Baik, manakala lagu di nombor 5, nyanyian Wani Hasrita, Lembayung Tari, komposer dan lirik oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu, kini berada dalam top 5 carta, dah berada 15 minggu dalam carta hits negeri FM. Baiklah, untuk anda semua ni, Zu nak kongsikan dengan anda berkenaan artis tanah air. Adakah yang baru-baru ni hadir ke konsert 30 tahun ulang tahun Biru Mata Hitamku, yang mana peminat rock lama-lama dulu kan mesti tahu berkenaan konsert ni, dan mungkin ramai juga yang hadir kerana konsert ulang tahun Biru Mata Hitamku yang berlangsung di Megastar Arena Kuala Lumpur baru-baru ini cukup istimewa sebab mempertemukan semula empat nama yang sinonim dengan album Biru Mata Hitamku. Siapa lagi kalau bukan Moose, Jebranko, Eddie dan juga Black selepas kira-kira 3 dekad. Jadi dengar cerita, konsert tu hampir 5,000 peminat hadir dan mereka dihiburkan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan selama 2 jam 40 minit dengan kira-kira 20 lagu popular, antaranya lagu-lagu Penunggu, Enigma, Bukan Kerana Matahari dan juga Nasib Kita. Mungkin ramai juga yang dengarkan Negeri FM sekarang ini ada yang pergi ke konsert ulang tahun Biru Mata Hitamku ni. Dan yang menarik kan, dekat dalam konsert tu ada juga segmen tribute mengenang Allahyarham JS Kevin dan juga Bob Lokman. Itu paling nostalgic lah kalau anda tak berkesempatan hadir macam Zoo sendiri kan. Kalau tengok TikTok mesti ramai yang kongsi berkenaan konsert ni. Sebab apa? Ada satu momen yang nostalgik apabila lagu sejati dipersembahkan secara instrumental, tapi yang datang hadir, peminat yang hadir pada konsert itu nyanyi beramai-ramai. Memang malam yang penuh dengan nostalgia dan juga kenangan lah untuk peminat-peminat rock kan. Lagu-lagu lama, wajah lama dan juga kenangan yang kembali hidup di atas satu pentas. Itulah dia cerita mengenai artis tanah air. Jadi untuk anda semua yang mana sedang memandu tu, hati-hati ke mana saja hala tuju anda. Doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Jomlah kita layan terus lagu di tangga ketiga, nyanyian Nuha Bahrin X Mimpi, Malam Malam. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: katanya sayang orang yang sama masih lagi juara carta untuk minggu ini. Dah 4 minggu jadi juara carta dan dah telah berada 16 minggu dalam carta Hits Negeri FM. Nyanyian Adira Suhaimi, komposer oleh Mas Dewangga dan juga Jova Devito, lirik Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Dato' Aris Abdul Rahman. Manakala lagu di nombor 2, tahniah juga kita ucapkan, kekal berada di tangga kedua, dah berada 12 minggu dalam carta. Lagu nyanyian Sakura Band, masih komposer dan lirik oleh Luck dan juga Adi Priyo. Baiklah, juara pun kita dah tahu, itu bermakna sudah nak tutup kedai untuk carta Hits Negeri FM. Terima kasih buat anda semua yang dah layan untuk 2 jam ini. Zul minta maaf jika ada yang kurang. InsyaAllah akan sentiasa diperbaiki dari hari ke hari untuk semua pendengar Negeri FM, okey? Dan jangan lupa untuk terus undi ya lagu-lagu kegemaran anda menerusi link Easy Poll yang kita dah sediakan dalam media sosial Negeri FM Official. Cari je poster carta Hits nanti dekat caption. InsyaAllah jumpa link tersebut. Okay? Baiklah, untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah minggu hadapan dengarkan lagi carta Hits bertemankan Zoo. Bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan carta Hits Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hits Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hits Negeri FM,

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: berita seterusnya. Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman, pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun dan meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to

0: purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
1: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan mereka mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
0: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events bear a particular responsibility to prevent further escalation.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dari pentas sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Datuk Sri Anwar meneruskan misi ke Kerala bagi membuka lembaran kedua dan terakhir dalam agenda lawatan kerja 5 hari di India. Perdana Menteri dijadualkan bertemu Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad untuk saling bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pemperkasaan pendidikan serta kesefahaman dan keharmonian antara agama. Esok, Datuk Seri Anwar dijadualkan bertemu Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan dan Gabenor Rajendra Vishwanath R. Lekar untuk membincangkan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kerala dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Keluarga kepada N. Kalai Selvi, rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang dalam tragedi banjir di Nepal, berharap kerajaan terus memberikan perkembangan mengenai usaha mencari dan menyelamat susulan kepulangan pasukan Semat ke tanah air. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan memaklumkan, kerajaan Nepal masih belum berhasrat menamatkan operasi SAR secara rasmi. Berikutan terdapat kira-kira 5,000 individu masih dalam kategori tidak dapat dikesan akibat bencana itu. Seorang terbunuh manakala 3 lagi cedera selepas sebuah kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Menurut Gabenor Bandar Qasim Amir Temuri, kapal berkenaan terkena serangan kira-kira 5 pagi waktu tempatan di perairan berhampiran Pulau Hanggam dan Qasim. Kejadian itu berlaku sehari sebelum pertemuan Iran dengan negara-negara teluk di Oman bagi membincangkan laluan perairan penting kepada perdagangan minyak dan gas di dunia itu. Sukan bola sepak Liga Super Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 kepada Brunei DPMM FC. Jaringan Ebenezer Aban pada minit ke-13 meletakkan pelawat terlebih dahulu di depan. Skuad Sang Badak kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi Gonzalo Ignacio Di Renzo pada minit ke-24. Jordan David Murray muncul wira pelawat apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-65. Yang merupakan kekalahan kedua Sabah FC di likas musim ini. Selangor FC pula meneruskan aksi sempurna apabila mencatatkan kemenangan ke-4 liga dengan mengatasi Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi di Stadium MPPJ. Pemain baharu Selangor FC, A. Salvan, membuka akaun jaringannya bersama Red Giant pada minit ke-25. Dua gol lagi disumbangkan Krigo Moraes dan Eduardo Sosa. Selangor FC di tangga ketiga liga dengan 12 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera yang masih lagi sedang dengar Negeri FM ketika ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Ya, stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih tahu kan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Edisi hujung minggu anda, Ahad 13 September 2026, satu Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah kan, hari ini masih lagi bercuti. Mungkin esok ramai masyarakat kita sudah pun bekerja kan. Jadi mungkin juga dalam kalangan pekerja yang masih lagi dalam perjalanan balik ke rumah kan, setelah dua hari bercuti, meluangkan masa bersama dengan keluarga. Alhamdulillah kan. Jadi apapun, semoga selamat sampai ya ke destinasi masing-masing. Terima kasih jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda untuk malam ini. Kita santai-santai je ya. Tiga hari lagi kan kita akan menyambut sambutan Hari Malaysia 2026 ya, yang akan berlangsung di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Jadi apapun saudara, jangan lupa detik-detik yang dinanti semakin hampir. Ayo sama-sama untuk semarakkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung 16 September pada pukul 7 malam. Dan juga anda boleh tonton ya secara langsung di RTM.

Tadi telah pun sama-sama kita ikuti siaran ulangan Carta Hits Negeri FM. Jadi kita nak recap semula kan untuk juara minggu ini. Ha kan, masih lagi persembahan nyanyian daripada Atira Suhaimi, lagu yang bertajuk Sayang Orang Sama. Ha, juara untuk minggu ini. Dan di tempat yang kedua, Sakura Band, lagu yang berjudul Masih, berada di tangga yang kedua. Di tangga yang ketiga, siapa lagi kalau bukan nyanyian persembahan Noah Bahrain featuring Mimpi, Malam-malam. Macam tu bukan? Kan, macam tu dah lagu dia. Lagu yang bertajuk Malam-malam berjaya menduduki di tangga yang ketiga untuk Carta Hits minggu ini. Jadi apapun, kepada anda semua untuk memastikan lagu-lagu yang anda minati, yang anda minat penyanyinya, untuk terus berada di dalam Carta Hits, yang untuk memastikan terus kekal berada dalam rancangan Carta Hits, jangan lupa untuk terus tekan undi. Ha, kan nanti kita insyaAllah rakan admin kita akan naikkan polls di sana di platform Negeri FM Official untuk anda undi. Ha, undilah banyak-banyak kan, tak ada masalah pun. Untuk apa? Untuk memastikan lagu yang anda minat tu terus berada dalam rancangan Carta Hits Negeri FM. Alright, kita nak teruskan hiburan kita seterusnya. Persembahan daripada nyanyian Maya Karin, Erti Cinta. Negeri FM, hingga sampai bila-bila.

Dan kalau kita tengok ya, untuk siri 1 ya, yang akan berlangsung 26 September Bukit Batu Kapal ya, Felda Loi Barat Sungai Loi. Untuk siri yang kedua pada 31 Oktober Bukit Genting Batu Bukit Bosa Bayai di Kampung Bayai Baru Serting. Dan juga di siri yang ketiga pada 21 November Bukit Bunga Kampung Datuk Johan Serting, Bukit Penarikan Kampung Bukit Lakas Serting. Itu merupakan laluan yang barulah untuk kali ini, untuk tahun 2026 ini. Jadi apapun kepada anda penuh-penuh Negeri FM, bolehlah turut serta ya program Sekat untuk 5 bukit di daerah Jemput tahun 2026. Baiklah saudara, 11.51 minit malam, tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang terus ikuti kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klip. Betul-betul percuma. Terima kasih yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda. InsyaAllah kita akan bersua lagi lain hari di lain waktu. Saya tinggalkan anda dengan lagu nyanyian Salam Music, Tenang di Syah Alam. Semua kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia, yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu, dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan

Assalamualaikum. Selamat pagi Nasional FM. Sentiasa di hati. Kita sudah masuk hari yang baru, tarikh yang baru. Isnin 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada rakan penyampai saya Aida Jia, akak manis kita, yang sudah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Aida Jia, awak dah boleh rehat, balik tidur dengan nyenyak. Jangan risau, Mira ada untuk jagakan pendengar Nasional FM nanti. Yang masih belum tidur, sekarang anda akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kalau waktu orang lain yang dah mula lena, anda pula masih sibuk dengan urusan sendiri, jangan risau. 6 jam ini tak perlu berjaga seorang-seorang. Ada saya, Mira, yang akan menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi, My Generation daripada Limp Bizkit. Jadi mungkin ada di kalangan anda, pendengar Nasional FM, yang waktu ini baru nak mulakan perjalanan, mungkin pulang ke kampung untuk cuti Hari Malaysia, ataupun ke mana saja destinasi anda. Sebelum bergerak tu, pastikan semuanya sudah lengkap ya, serba-serbi lengkap. Telefon, dompet, barang penting semua dah ada, pastikan semuanya sudah lengkap. Dan yang paling penting, pastikan diri anda sendiri pun sudah bersedia untuk memandu. Tak perlu terburu-buru, pakai tali pinggang keledar, pandu ikut had laju. Dan kalau perjalanan jauh, berhenti berehat bila anda sudah rasa penat atau badan rasa dah kurang, orang kata dah kurang apa ni, tenaga ataupun rasa mengantuk, pastikan anda berhenti berehat. Semoga perjalanan anda malam ni lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan anda, biar Mira temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia mimpiku daripada Faisal Ahmad.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Ini bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 1 pagi nanti, Mira nak tinggalkan satu pesanan untuk anda semua pendengar National FM, geng burung hantu. Kalau hari semalam ada sesuatu yang tak menjadi, kurang menjadi seperti yang anda rancangkan, jangan bawa semuanya masuk ke hari yang baru ni. Sebab ada benda kita boleh betulkan, kita betulkan. Ada benda yang di luar kawalan kita, perlahan-lahan kita belajar untuk lepaskan. Sebab masuk hari yang baru, tak semestinya semua masalah terus selesai. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih ada peluang untuk cuba sekali lagi. Jadi kita mulakan hari yang baru ini dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang. Dan jangan risau, Mira masih ada menemani anda di National FM sentiasa di hati. Ini dia senapan patah daripada ekspedisi.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

0: Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesadaran dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Menikmati Perumahan Selamat, Persekitaran Bersih dan Komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesadaran dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang terkenal

Itu dia, girlfriend daripada Avril Lavigne. Masih bersama Mira di dalam Nasrah FM, sentiasa di hati. Okay. Nak tanya sikit dekat, masing-masing mesti ada warna kegemaran kan? Macam saya, contohnya saya suka warna merah jambu, kuning, warna-warna macam tu kan? Tapi itulah, sampai kadang-kadang buka almari baru sedar. Kenapa semua warna baju saya ni lebih kurang sama kan? Sebab ialah warna kegemaran kan? Mesti kita beli baju warna yang kita suka kan? Tapi contohnya kalau warna pilihan anda warna biru, lagu selepas ni khas untuk anda. Siap ada jaket sekali. Lagu apa tu? Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Hanya di Nasrah FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia tadi, Tokyo Drift daripada Teriyaki Boys. Memang kalau dengar rentak lagu tadi tu, terus rasa macam nak bergerak laju je kan. Tapi kalau bab hati kita, elok perlahan sikit. Kadang-kadang orang datang dengan ayat manis, perhatian bukan main lagi. Kita pun mulalah fikir, betul ke ni? Dia suka saya ke? Lebih-lebih lagi kalau anda pernah kecewa. Memang mungkin ambil sikit masa lah untuk nak yakin semula kan. Kadang-kadang mungkin sebab tu ada yang sampai satu tahap cakap, sudah, aku tak percaya dah dengan cinta. Sesuai dengan lagu lepas ni, Aku Tak Percaya Cinta daripada Liana Jasmine, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan 2 pagi. Sudah 2 jam anda bersama Mira dan game berubah hantu. Tetap setia bersama Mira, okey? Untuk sejam seterusnya, satu jam seterusnya, kita nak turunkan sedikit rentak. Kalau dari tadi, 2 jam sebelum ni, kita layan lagu rock, lagu rancak. Sekarang masanya kita nak masuk ke slow rock pula. Lagu-lagu macam ni dia lain sikit. Muziknya lebih kepada lebih perlahan sikit berbanding kepada lagu yang saya mainkan 2 jam sebelum ni. Tapi bila sampai kepada lirik-lirik baik-baik lagu tu, kadang-kadang boleh buat kita termenung jauh, fikir tentang kehidupan. Semua tu kan orang kata galau lah kan, jiwang gitu. Jadi buat anda yang memang peminat slow rock, sejam seterusnya ni memang untuk anda. Kita layan sama-sama di National FM sentiasa di hati. Ini dia Sweet Charity Teratai.

yang bernama Seri. Mesti cantik kan orang yang bernama Seri ni kan? Sebab tu sampai lagu pun ada tajuk nama dia kan? Jadi mungkin ada yang sedang jatuh cinta waktu ini. Mesti ada satu nama yang bila dia sebut je, senyum tu datang sendiri. Mungkin orang yang bernama Seri, mana tahu kan? Kadang-kadang tak perlu orang tanya pun. Tengok cara anda senyum dekat telefon, dah boleh agak dah mesti ada seseorang yang istimewa di hati ni. Kalau hati tu dah yakin siapa orangnya, mungkin inilah yang nak anda sampaikan kepada seseorang itu. Engkaulah kekasihku, daripada Progressive Band. National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Melissa dengan Wajahmu di Mataku. Bila kita ni dah sayang seseorang, kadang-kadang apa dia buat semuanya nampak baik, elok, manis. Lambat balas mesej pun kita boleh pujuk diri. Tak apa, mungkin dia sibuk. Sekali sibuknya sampai 3 hari. Yang tu kita kena fikir balik sikit, ya. Tapi itulah, bila hati ni dah sayang ni, kadang-kadang mata pun boleh terlepas pandang beberapa perkara. Jadi persoalannya, butakah cinta? Selepas ini, Spring, Butakah Cinta. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.05 minit pagi. Dan maknanya sudah sampai separuh jalan. Saya bersama geng burung hantu. Yang masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana masih setia. Yang baru buka radio, selamat datang ke geng burung hantu. Anda sampai tepat pada masanya sebab masih ada 3 jam lagi. Kita boleh bersama-sama layan lagu. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, harap semuanya berjalan lancar. Jangan lupa minum air. Dan kalau badan dah mula penat, beri diri tu ruang untuk berehat. Dan untuk pengetahuan pendengar, saya bukan sahaja bersiaran di radio sekarang ni, saya juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berbual dengan saya, nak dengar celoteh saya, nak baca juga celoteh-celoteh pendengar kita yang lain, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, Mira masih di sini sehingga jam 6 pagi. Kita teruskan dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, lain orang lain cerita. Ha, lain orang lain cerita, lain orang lain cerita rasa. Itulah lumrah manusia berbeza-beza kan. Tapi itulah yang membuatkan kita unik. Tak sama dengan orang. Tapi itu kita tolak tepi dulu. Kita nak cerita pasal memenangi hati seseorang pula. Kalau kita nak memenangi hati seseorang, kadang-kadang tak perlukan benda yang luar biasa sangat pun sebenarnya. Perhatian, keikhlasan dan cara kita menghargai dia tu kadang-kadang lebih bermakna sebenarnya. Sebab bila kita dah berjaya menyentuh hati dia, menakluki hati dia, mungkin dari situlah rasa sayang tu mula, bibit-bibit cinta tu mula tumbuh kan. Macam mana nak sentuh hati seorang perempuan? Mungkin ada yang di sini tanya-tanya, macam mana saya nak sentuh hati orang saya suka ni? Lebih lagi nak sentuh hati seorang perempuan, macam mana? Kita biarkan Ari Lasso yang jawab soalan awak tu. Selepas ini, Ari Lasso, Rahsia Perempuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Bukan lagi kita daripada Nadira. Tergamaknya kau, tergamaknya anda tak nak dengar Nasional FM. Janganlah macam tu. Kalau dah buka radio dengan Nasional FM tu, pastikan kekal dengan Nasional FM, kerana kami ada mainkan lagu-lagu yang menarik, dan juga kami sentiasa menemani anda. Okay, jadi sentiasa setia, okay, dengan Nasional FM. Okay, ni ada suara yang mungkin baru satu dua patah perkataan kita dengar, kita tahu dah siapa penyanyinya. Kalau yang serak-serak basah, dan saya bagi saya lah, kalau suara serak-serak basah, kalau saya kata ni penyanyi lelaki, penyanyi negara jiran, saya rasa anda semua tahu siapa sebenarnya, kan. Serak-serak basah ni mestilah Chakra Khan. Ada lagu selepas ni dia tahu, tapi bukan secara solo, tapi bergandingan pula dengan biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu apa? Mestilah lagu Seluruh Cinta. Tapi sebelum saya mainkan lagu, saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok kita sekarang ni. Dah ada dah yang menemani saya. Kita ada yang saya boleh sapa sekarang ni. Ada Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada Ambo Blues, ada Suhaimi Harun, ada Shinan Tasnim, ada Yusran Zainal, ada Wani, ada Osman Mat, ada siapa lagi ni? Ada Suziana Ahmad, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin ada Syah Bahar juga. Waalaikumsalam, baru beri salam. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya dan juga pendengar GBH yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, seperti yang saya janjikan, lagu daripada dua suara dengan karakter yang berbeza, tetapi bila digabungkan dalam sebuah lagu, rasanya cukup lengkap lagunya. Ini dia Seluruh Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Chakra Khan, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

Nasional FM sentiasa di hati. Beberapa minit sahaja lagi kita akan masuk jam 4 pagi. Dah masuk jam keempat dah. Mira menemani anda. Jadi kalau anda masih dengarkan suara Mira waktu ini, terima kasih kerana memilih Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Sentiasa di hati anda. Pastikan sentiasa di hati anda, okey? Seronok sebenarnya fikir, walaupun kita masing-masing berada dekat tempat yang berbeza. Macam kau sekarang ni pun, yang saya sedang berbual di TikTok pun, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Langkawi, Penang, Pahang semua kan. Tapi walaupun kita di tempat yang berbeza, waktu yang sama ni kita tengah dengar lagu yang sama, dekat frekuensi yang sama. Itulah seronoknya radio. Kita mungkin tak nampak satu sama lain, tapi tetap boleh rasa macam ada teman yang menemani, kan. Jadi untuk 2 jam terakhir ni, kekal bersama Mira. Saya akan insyaAllah mainkan lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat anda, insyaAllah. Dan ya, sedikit pesanan, sentiasa fikirkan diri anda tu boleh. Apa-apa jua yang anda lakukan, jangan fikir negatif. Apa-apa cabaran yang anda hadapi setiap hari, mungkin ada bos anda kata, okey, awak kena buat ni. Jangan fikir, oh saya tak boleh buat ni bos. Jangan, fikirkan anda boleh, okey? Pastikan anda boleh.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

I Want You Back dari NSYNC. Siapa yang meninggalkan National FM tu tadi, mungkin ada yang tukar frekuensi, I Want You Back datang balik. Jangan tinggal National FM, okay? Pastikan anda sentiasa bersama National FM. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 4.17 minit pagi. Waktu macam ni Mira rasa kita kena naikkan sikit tenaga. Saya pun dah mula agak penat sikit. Lepas tu nampak pula ni komen-komen di TikTok live ni duk sembang pasal makanan nasi lemak lah, nasi dagang lah, apa laksam, laksa semua. Ada soto cok tepung sekali. Hai, kita dah lemau kan, penat-penat ni kan. Kita nak naikkan sikit tenaga ni. Tak perlu nak bangun ke apa. Mira akan mainkan lagu untuk anda. Jadi saya rasa pagi ni Mira nak ajak anda berjoget pula. Tak perlu bangun kalau tengah selesa tu. Goyang kepala, gerakkan bahu sikit. Pun jadilah, cukuplah tu. Tapi yang tengah memandu, yang sedang memandu, jangan pula tiba-tiba nak berjoget ya. Fokus jalan. Tak payah nak ikut berjoget sekali. Gerak-gerak bahu sikit boleh lah. Kita bagi suasana lebih ceria sikit dengan JJ, Joget Angan Tak Sudah. National FM, sentiasa di hati.

masih bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya nak tanyalah pendengar-pendengar Nasional FM ni, ada tak yang suka ambil gambar, fotografer katanya kan, ada tak? Kalau macam Mira, saya bukanlah fotografer profesional, tapi saya suka ambil gambar. Dan salah satu pemandangan yang saya suka ambil, pelangi. Bukan senang tau nak nampak pelangi ni kan. Jadi kalau nampak pelangi sesibuk mana pun, mesti kita nak pandang juga kan. Paling-paling kalau ambil gambar tu nak pandang lama, nak tengok kan. Sebab jarang kan nampak pelangi, bukan senang kan. Sebab ialah pelangi ni tak muncul lama. Sekejap ada, sekejap dah hilang. Kadang-kadang macam itulah hidup kan. Benda yang singkat macam itulah yang buat kita berhenti dan nikmati apa yang ada depan kita ni, depan mata ni. Cantik pula kalau pelangi tu muncul waktu petang. Lagilah pemandangan tu nampak indah sangat kan. Jadi kita dengarkan lagu Pelangi, Pelangi Petang.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam celik dah masuk jam terakhir Mira bersama geng burung hantu. Tak lama lagi, ramai yang akan mula bangun dah. Mungkin ada dah bersiap dah untuk jalani hari masing-masing, nak pergi kerja ke mana-mana kan. Sedikit pesanan, kalau semalam ada benda yang buat anda penat, serabut ataupun rasa macam tak menjadilah hari ni kan, jangan bawa semua tu masuk ke pagi ni ya. Hari baru ni kita mula perlahan-lahan dengan tenang, jiwa damai. Ingat, kita tak perlu terus rasa sempurna, cukup mulakan dengan satu perkara yang baik. Dan untuk permulaan tu, biar ada lagu-lagu dan muzik temani anda sepanjang hari ini untuk memberikan semangat untuk anda. Okay, ini dia Selamanya Cinta daripada Alisata dan Sheila Hamzah. Tapi juga selepas ini seketika nanti saya akan mainkan Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Aizat Azam. Selamanya Cinta Alisata, Sheila Hamzah, Nasional FM, sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada dia sayang kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan juga orang lain. Itulah dia tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Nabi kita, salah satunya ialah kita dengan banyak membaca kitab-kitab sirah. Bahkan itu juga boleh, orang yang banyak baca kitab sirah, dia begini tuan-tuan, tips untuk kita mimpi jumpa Nabi SAW. Nombor satu, kena banyak selawat. Berapa banyak? Sebanyak yang mungkin. Sebab ada orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, rahsianya dia berselawat pada Nabi sebanyak 15,000 kali. 15,000 kali. Lepas tu ada hari yang dia tak mimpi jumpa Nabi, dia tambah 10,000 lagi, jadi 25,000 kali. Boleh, ya? 15,000. Nak selawat macam mana? Antara selawat yang boleh kita amalkan, yang popular itu yang disebut sebagai selawat Jibril tu, sallallahu ala Muhammad. Ataupun boleh juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallallahu ala Muhammad tu mudahlah saya kira, ya. Baik. Kemudian tips yang kedua, kalau kita nak jumpa Nabi dalam mimpi, ya, iaitu banyak baca kitab sirah Nabi. Kitab apa nak baca? Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, antara yang terbaik. Ataupun boleh baca juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il menceritakan tentang kita kata kepribadian Nabi, tentang diri Nabi sendiri, bagaimana Nabi duduk, minum, tidur dan sebagainya. InsyaAllah bila kita baca tu, kita boleh nampak bayangan Nabi kita SAW. Sebab ada seorang tok guru ni, guru saya, dia pernah cerita dia mimpi Nabi. Bila ditanya kepadanya apa yang dia buat, dia kata dia banyak baca kitab sirah. Sebab dia ni penulis buku, maka bila dia banyak menulis ni, dia banyak baca lah. Dia buat kajian, dia baca kitab sirah bahasa Arab, bahasa Melayu, maka siang, pagi, petang, malam duduk baca, akhirnya terbawa dalam mimpi. Itu rezeki, ya? Tips yang ketiga nak jumpa Nabi dalam mimpi, iaitu sebelum tidur kena solat hajat dan doa kepada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala, ya Allah, rezekikan aku untuk jumpa kekasihmu iaitu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Memanglah kita tahu kita ni tak layak, dosa banyak, tapi kalau Allah nak bagi rezeki, boleh je. Doa. Kemudian tidurnya tu mestilah mengambil wuduk. Kemudian tidur, baca doa tidur. Baca tiga qul, tiup di tangan, sapu di tubuh badan macam Nabi buat. Kemudian tidur kalau dapat menghadap kiblat. Kemudian tidur tu mestilah mengiring sebelah kanan. Itu cara Nabi tidur. Lalu kita pun mimpi. Katakan mimpi dan terjaganya kita hampir-hampir waktu subuh. Itu petanda mimpi itu mimpi yang baik. Ni tidak, ya, apa nama, tidurnya pun wuduk tak ambil, tidur pula terbongkar, apa itu je. Macam tak jaga adab tidur. Jadi tengok-tengok mimpi, takut-takut bukan Rasulullah mimpi, rupanya Abu Jahal. Syaitan tu memang tak dapat menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai Abu Jahal. Dia kata aku Nabi, menipu dia. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Itu betul kan? Tak rupanya Abu Jahal. Oleh kerana itu, macam mana kita nak tahu mimpi kita tu betul? Tadi itulah, bila kita terjaga daripada tidur hampirnya waktu subuh, dan kita waktu tidur tu kita jaga adab tidur, InsyaAllah mimpi tu betul lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hikmah yang ke 42 daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi fi darain amin.
la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilayhi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal min al-akwan ila al-mukawin wa anna ila rabbikal muntaha wanzur ila qawlihi sallallahu alayhi wa sallam faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi fafham qawlahu alayhi as-salatu was-salam wa ta'ammal hadha al-amr in kunta za fahmin was-salam. Makna hikmah 42 ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, janganlah engkau berpindah daripada satu alam ke alam yang lain, maka ia adalah laksana himar, yakni keldai pengisar yang berjalan. Tempat yang dituju itulah juga tempat yang dia mula-mula berjalan. Akan tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Dan perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa yang hanya menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menurut perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan sampai atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berhijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapatinya atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka dia mendapat tujuan hijrahnya sahaja. Maka fahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika kamu mempunyai kefahaman yang mendalam. Wassalam, yakni selamatlah atas kamu. Itulah kurang lebih terjemah hikmah 42 ini tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hikmah ini mengajarkan kita tentang ketulusan hati kita, niat kita dalam ibadah. Baik, kita tengok mafhum hikmah. Mafhum dia begini: janganlah engkau tuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagian di akhirat. Maknanya kalau kita ibadah, janganlah kita tuntut bidadari. Walaupun kita nak bidadari. Tuan-tuan nak bidadari? Tak nak. Tak nak je kan. Jadi memang kita nak bidadari. Yang ibu-ibu pun nak bidadara pun tak nak juga. Teringin nak tu ada kan, cakap tak berani ya? Baik, orang perempuan bila ditanya bidadari, bidadari, dalam Quran sebut bidadari, dia tak sebut bidadara. Tu kadang cerita bidadari, orang perempuan dia jealous dia. Bidadari, bidadari, kita tak ada ke? Orang perempuan pun ada juga. Sebab apa Allah tak sebut bidadara pada orang perempuan? Tapi dalam Quran dia cerita emas dan perak, pinggan mangkuk kan. Sebab itu orang perempuan suka. Orang perempuan dia bidadara nak juga, tapi dalam masa yang sama dia pun nak pinggan mangkuk juga, nak emas perak, itu nak juga. Itu nak semua perempuan dia begitu ya? Kan di rumah ibu-ibu banyak pinggan mangkuk kan, bersusun-susun, tak pakai pun, hobi dia suka. Emas suka, suka. Orang lelaki dengan emas ya, gementor dia, mengigil ya? Nak membayar tu kan. Satu gram pun dah 600 lebih. Tapi sebenarnya itulah yang itu yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan.
halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai umum berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari itu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sundusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis, sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari salah, sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat.

jam menunjukkan pukul 5.31 minit pagi. Pejam celik tinggal setengah sekejap. Setengah sekejap tu apa tu? Setengah jam saja lagi. Mira nak temankan anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada yang telah menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di TikTok Nasional FM. Jadi untuk hari ini, saya pasti waktu sekarang ramai yang sudah mungkin mula menyiapkan sarapan. Mungkin ada yang sudah mula siap-siap pakai baju semua nak pergi kerja kan. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Tapi jangan risau, setengah jam lagi saya masih bersama anda. Jadi anda ada teman sehingga jam 6 pagi nanti. Kekal setia bersama Nasional FM ya.

0: Da'ul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata, fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak sembahyang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allah Akbar, tuan-tuan. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan? Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal, sembahyang jangan tinggal, solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah sembahyang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul, apa-apa pun minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar Nasional FM. Nasional
2: FM. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Om Sai Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum semua, selamat pagi kan? Saya Puan Asriah ini menemani anda dalam Radar Pagi. Alhamdulillah kan, untuk edisi hari ini, hari ini hari Isnin 14 September 2026, bersama dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah kan, doa saya untuk pendengar semua untuk hari ini, apa yang diusahakan insyaAllah semoga dipermudahkan urusan kan. Itu yang paling penting sekali kan. Apapun, terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Okey, jadi untuk hari ini Pan sorang-sorang ke udara bersama anda semoga selama 4 jam ini, daripada jam seawal 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan layan Pan, semestinya akan kongsikan pelbagai info yang menarik dan akan hidangkan lagu-lagu yang hits untuk anda semua pada hari ini insyaAllah. Jadi teruskan layan Pan dalam Radar Pagi Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai Aunty, saya Afi. Aku nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Jadi, FM ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kalau apa je kata.
3: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia poti kan, duduk di diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Negeri FM ingat sampai bila-bila peringat semua peringat sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, sementara itu puan nak bacakan sedikit info cuaca kan menerusi Met Malaysia, di mana untuk hari ini pagi diramalkan tiada hujan di Negeri Sembilan, manakala petang diikuti ribut petir di beberapa tempat iaitu di kawasan pendalaman, dan malam diramalkan tiada hujan. Jadi keseluruhannya hari ini kan, kita nak kena jaga-jaga pada sebelah petang lah, di mana kemungkinan ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi pendengar semua kan, boleh ramal cuaca dulu menerusi Met Malaysia, ataupun kalau anda semua ada info cuaca nak kongsi dengan Pak An seperti biasa, boleh terus WhatsApp Pak An di konti di talian 0126 03 06 03. Ganjak sekarang ini cuaca tak menentu, kadang-kadang jerebu tebal, lepas tu hujan pula lebat kan. Alhamdulillah kan, jadi kalau jerebu ni semua tahulah OBS tu kena hujan je, lepas tu baru ada tak. Aduh, macam mana pun apa pun yang anda usahakan ini semoga dipermudahkan urusan. Okey, kalau yang naik motor tu intai-intai cuaca dulu, kalau baik boleh lah, kalau kurang baik, kalau boleh kita tak nak lah kan. Apa pun minta di semua, mudahkan urusan, insyaAllah. Jaga diri semua, okey. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila yang mendengar semua nanti pukul 7 pagi seperti biasa. Okay? Kita nak sama-sama ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan selepas itu boleh sambung balik bersama saya Fahnasi dalam Radar Pagi untuk jam yang kedua. Okay? Jangan ke mana-mana, teruskan layan empat sehingga pukul 10 pagi nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

0: Eh, Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: Umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turah or Islamic legacy is important because they show us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I say the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists, is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikrah serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita. Walaupun ianya sudah lama, ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu menguasai mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honor Prime Minister Malaysia di Markazu Sakwa Fatih Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pentarafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima pelak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Verasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa, kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.

0: sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
1: New Delhi, RTM.
2: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Malaysia ada perinciannya.
3: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
4: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia, dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
3: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
4: Sebelum ini nilai dagangan Malaysia dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun, kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
3: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
2: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenalpasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenalpasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Dato Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomber. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh

0: dua, tiga, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Itu dia motif band daripada dengan lagu Tuhan Jagakan Dia yang menghiburkan anda pada jam 7.31 minit pagi. Alhamdulillah berdengar semua. Terima kasih kerana masih setia bersama saya Fahad Nasri dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, sekarang kan cuaca tak menentu. Kan ada setengah kawasan jerebu, ada setengah tempat juga kan dilanda hujan lebat ribut petir kan. Jadi macam mana pun hati-hati semua, teruskan PK dengan sekeliling kan. Kalau jerebu tu seperti biasa kita dah tahu dah nak kena buat apa. Pakai pelitup muka, minum air secukupnya, kurangkan aktiviti luar kan yang boleh buatkan kita kurang selesa pada kesihatan kita kan. Contohnya macam batuk-batuk kan. Jadi jangan lupa juga kalau ada tanda-tanda tu batuk-batuk ke, selesema ke, sakit tekak ke kan disebabkan keadaan cuaca, boleh cepat-cepat pergi jumpa doktor kan, ambil khidmat nasihat, ambil ubat. Itu yang paling penting sekali, okay? Sebab kita nak semuanya baik-baik aja, insyaAllah kan. Tak nak yang semua orang kata tu kalau kita dah ada simptom tu jangan biarkan, takut nanti dia melarat ke tempat lain pula kan. Itu yang paling penting sekali, okay? Jadi waktu-waktu segini ada yang dah keluar rumah nak pergi kerja, ada yang nak ambil, ada yang nak hantar anak pergi kerja, ada yang baru balik kerja kan daripada shift malam. Apapun, hati-hati semua yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi kan, mana tengah makan, tengah breakfast, selamat menjamu selera. Saya ucapkan kepada semua sekali, makan apa tu boleh update kat Pak An tak kan, sambil-sambil dengan Negeri FM ni kan. Boleh terus WhatsApp Pak An di konti di talian 0126030603. Apa pun, kalau ada info cuaca, info trafik anda nak kongsikan Pak An pun boleh juga kan. Pak An pun menanti juga daripada pendengar-pendengar kita untuk update kan info-info di tempat anda kan. Macam mana cerita pagi ni kan, apa kisah pagi ni kan, dah minam-minam tu kan, cerita apa kat kedai kopi tu. Kalau ada boleh terus WhatsApp Fandi Konti di talian 0126030603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7 Negeri FM. Ingat sampai di

Negeri FM yang sampai bila-bila berdengar semua kan yang dengar pan sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, Pak nak beritahu sebentar lagi kan kami dari Konti Negeri FM akan live untuk SPM iaitu seleksi pagi. Jadi untuk anda semua nak tengok apa cerita pagi ni kan, boleh download RTM Klik di telefon pintar anda sebab betul-betul percuma boleh tengok Pak An live cerita lagi di TV1 kan. Dan jangan lupa untuk follow kita Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok untuk tengok update-update semasa daripada kami semua kan. Nanti di situ kami punya tim media sosial akan sediakan info-info yang menarik dan berita-berita yang sahih hanya di RTM. Jangan lupa untuk terus dengar apaan sampai pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.